0: Belanjawan 2025, Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera.
1: Dalam soal transformasi digital, paksinya ialah My Digital ID. Itu keputusan kita daripada awal. My Digital ID sebagai aplikasi tunggal kerajaan yang mengusahakan semua agensi yang meliputi antaranya PADU, JPJ, LHDN, dan setakat ini baru 1,000,000 yang telah berdaftar, dan kita telah mengarahkan supaya peningkatan usaha supaya Malaysia dikenali dengan negara yang di antara negara yang dapat melaksanakan My Digital ID. Antara kebijakan lain memanfaat sumber kerajaan termasuklah menyalurkan sebahagian hasil yang diraih daripada penjualan nombor plat khas untuk membantu rakyat susah yang dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan, lesen motosikal, menampung bayaran lesen motosikal oleh 15,000 anak muda yang kurang mampu dari sekolah menengah, mahasiswa dan belia mencari kerja. Atau tiket penerbangan bagi 60,000 mahasiswa kurang mampu khususnya di Sabah dan Sarawak untuk pulang ke kampung halaman.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, merangkap Menteri Keuangan.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay guys, kembali bersama dengan kami untuk merupakan jam yang ketiga. Mm-hmm. Selamat pagi Sarawak.
4: Betul.
3: Kita nak shout out untuk sidak pendengar-pendengar kita di Medan Niaga Satok untuk pagi tu. Mm-hmm. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita all semua.
4: Ya. Jadi
3: selamat berniaga. Kita doakan semoga laris manis jualannya. Betul. Untuk hari tu. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin pakai headphone ataupun earbud. Dengar kita menerusi RTM Klik dan sebagainya nak, tengah berada di Padang Merdeka sebab ada Car Free Morning.
4: Ya, Car Free Morning pagi tu. Alhamdulillah cuaca di luar ni pun
3: sejuk.
4: Betul-betul sejuk. Senang nak riadah pun. Apa?
3: Yo, kenapa? Bila sejuk macam biar ya tandanya macam nyuruh kita rasai sedikit macam berada di England.
4: Kawan saya sempat move on, timnya menang dek.
3: Macam Kak T pergi brisk walk pagi tu tadi.
4: Iya kan?
3: DJ T.
4: Kita brisk walk kawan sebelumnya masuk duty.
3: Oh betul. Jadi apapun selamat beriadah untuk anda, selamat brisk walk untuk kita orang semua. Yep. Baik sekiranya di sini kita orang berada, kena sentiasa amalkan keselamatan kita orang.
4: Yep.
3: Sentiasa berwaspada. Di sini-sini kita orang berada. Baiknya betul. Dari segi ialah tik orang. Ancaman, mungkin ada ancaman daripada orang.
4: Yeah.
3: Mungkin juga daripada haiwan-haiwan.
4: Betul.
3: Kita tahu bah, mungkin ada setengah tempat yang kita orang jogging ataupun brisk walk ya. Adanya haiwan-haiwan dia.
4: Betul. Sentiasalah berhati-hati kan.
3: Yes. Jadi untuk pagi tu kita nak kongsikan ada sedikit berita yang agak kata orang benda tu yang melibatkan berjalan.

0: dengan Sibu Jaya, no?
1: Ya.
0: Ah, yang tu ialah kita nak kongsikan untuk jam yang ketiga tu tadi.
1: Betul, dengan mari dekat belah tengah Nun, ada ribut.
0: Nun lakukan... ni Nun.
1: Betul. Hey, ribut dan hujan lebat berlaku di bahagian Sibu. Aha. Dan salah satunya yang turut terjejas mungkin Tanah Angkana banyak sebenarnya rumah gede. Oh. Rumah kediaman. Dan yang turut terkesan adalah Balai Bomba Sibu Jaya mungkin Tanangga memang agak teruk sebenarnya. Berlaku dalam pukul petang yang marik nak apa?
0: Yes, sekitar jam 3 petang. Dan kawasan yang terlibat adalah sekitar Sibu Jaya, no?
1: Betul, Sibu
0: yang
1: Jaya.
0: Yang terkesan lah. Baiknya di apa nama? Perumahan. Macam betul. Eda kongsi tadi di apa nama? Balai Bomba.
1: Balai Bomba. Mungkin kita nanggar nak walaupun Balai Bomba ya pun terjejas, tetapi anggota bomba dan orang turut turun padang untuk madatik meninjau keadaan kerosakan macam pokok-pokok tumbang. Adanya tetap mengutamakan keselamatan orang ramai, turun membantu mangsa tanpa mengutamakan keadaan tidak nyempun. Jadi terima kasihlah kepada anggota bomba yang berkorban dengan keberanian dan dedikasi kasih tidak nyorang dalam menjalankan tugas meskipun Balai Bomba tidak nyorang pun turut mengalami kerosakan. Kita ada nanggalah beberapa video yang dikongsikan juga sebenarnya. Ada sigit pusat beli belah di Sibu Jaya ya.
0: Pun kena juga.
1: Pun kena, memang teruk lah. Kita nanggar pengguna jalan raya tidak nyorang stop. Sebab keadaan angin time yang memang sangat kuat.
0: Kenapa? Kita takut kena dengan
1: ya,
0: angin lintang.
1: Angin lintang, betul.
0: Oi, angin lintang siapa dibat berbincang oh. Ya salah seok ya, memang terbalit kereta hentamnya.
1: Right. Betul betul betul betul.
0: Okey, dan juga selain daripada juga macam Aida kongsikan tadi apa nama Balai Bomba pun kena juga tena oh.
1: Betul.
0: Dan bila kita dengar perumahan, kawasan perumahan di Sibu Jaya pun yang agak teruk lah. Kata orang
1: agak terus terjejas.
0: Yes, jadi apapun sidak penduduk di Sibu Jaya berharap pihak berkuasa berkaitan dapat segera menjalankan penilaian terhadap kerosakan dan menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terjejas. Dan ada seorang penduduk yang enggan dikenali berkata keadaan cuaca hari mari bilanya berubah secara tiba-tiba sebelum angin kencang melanda kawasan perumahannya, katanya pada nang begitu patas lah. Lepasnya ada dengar bunyi kuat sebelum melihat kepingan bumbung diterbangkan angin. Jadi tiba-tiba lalu ribut lah nak oh.
1: Nah, kita madah tik keadaan macamnya memang kita si sangka lah akan berlaku. Apapun kita orang kena berwaspada dan alert dengan cuaca semasa. Kita si mau ada berlaku. Alhamdulillah mari rasanya si ada kemalangan jiwa.
0: Betul,
1: dilaporkan
0: saya
1: dah.
0: Dan apapun setakat tu jumlah sebenar rumah yang terjejas serta anggaran kerugian masih belum dapat dipastikan. Tapi apapun kami di Shore FM doakan semoga keluarga yang terlibat, penduduk yang terlibat, semoga kita harapkan semoga tabahlah menjalani apa yang telah pun berlaku atas ujian.
1: Betul.
0: Okay. Jadi perkongsian yang kita kongsikan berkenaan dengan apa nama? Angin kencang landa Sibu Jaya. Bumbung beberapa rumah tercabut. Yang tu kita petik daripada sini tak ada?
1: Tu kami petik daripada utusan Borneo Online dan juga daripada Sibu Terkini dan juga daripada Facebook Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak.
0: Alright. Jadi selepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Jadi untuk pendengar-pendengar Sur FM, udah ready untuk jam yang terakhir tu? Kami tanya, kita jawab.
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum? Okay. Alright. Jadi teruskan kesetiaan anda dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Okay, masih lagi dalam jam yang ketiga.
2: Iya.
1: Untuk Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Mm-hmm. Pagi tu, untuk pagi tu, hujung minggu tu, cuaca ada bagus kita.
2: Oh.
1: Masa tu lah kita orang mengerjakan segala dak kerja-kerja rumah. Especially macam ada kain-kain dan nak. Sihal, cucikan dulu. Kelak baru nak jemur. Tapi ialah tek berkepung juga dengan hari. Dan kau upah hari. Tak pokok hari dah upah.
2: Nah, tapi hari tu nyasi juga panas. Nyasi juga macam nak hujan. Nya mendung. Sejuk-sejuk pak kata kita macam cuaca di England.
1: Yes. Well,
2: it's not summer.
1: Yeah. But still freaking cold.
2: Nya dua tadi konti je nak. Oh, abi kau main ke
1: ekon. Tapi memang ialah sejuk lah kita di situ. Yeah. Masa juga sebenarnya. Tapi apapun, semoga dipermudahkan apa segala yang kita orang rancang untuk hujung minggu tu.
2: Betul.
1: Baiknya ada yang turun pengilan. Jadi selamat pengilan untuk anda yang bergelar Raja Sehari. Tahniah. Dan juga untuk hari tu, pendengar-pendengar Sok FM pun boleh abas-abas juga kami orang di FB Sok FM. Kami orang tengah live kita tu. Boleh lari facebook.com/sarawakfm. Dan juga boleh dengarkan kami secara online di RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang. Dan install di telefon anda secara percuma. Ataupun kita orang boleh buka browser internet kita orang. Mun macam telefon kita orang penuh dah. Boleh buka dari browser ya. Tangga secara percuma sahaja. Untuk aksi esok hari, Tim Aida akan keluar, akan muncul.
2: Esok hari sungguh menyebarkan. Kenapa?
1: Jam 3 pagi ya.
2: Jam 3 pagi. Okey, saya ada masalah jam 3 pagi. Masalahnya tak nak kita nangga game hari tu. Kita rasa macam adakah esok seperti hari ini? Sebab kita nangga daripada beberapa penganalisis sukan menyatakan adanya madah Argentina mungkin boleh mengulangi kejuaraan. Ada juga madah Spain. Berdasarkan dengan last game cidaknya dengan France, adanya pun tactical corak permainan cidaknya mungkin boleh mencipta kejutan. Itulah dia.
1: Jadi bagi kami lah, bagi pihak kami dan pendapat kami, kami merasakan Argentina yang akan menang. Kami rasa. Tolong jangan kecam saya. Peminat-peminat pasukan Spain, Spanyol, tolong jangan kecam saya. Saya bukan apa. Sebab peminat Messi sebenarnya.
2: Faham. Yalah, tapi kita nangga corak permainan antara kedua-dua pasukan nak.
1: Siapa Lamin Yamal?
2: Lamin Yamal. Siapa? Ada gig siapa Lamin Yamal? Kita nangga corak permainan kedua-dua ya sangat-sangat nya berbeza sebenarnya. Sebab Spain tu nya lebih kepada serangan tak nyorang.
1: Setidaknya lebih kepada serangan lah. Berbanding dengan
2: Argentina tak nyorang mental, tak nyorang kuat.
1: Yes. Berbanding dengan England.
2: Ada lagi England.
1: Bila kita dengar di apa nama sepuluh masuk pertama aja, setidaknya banyak memberikan asakan.
2: Betul.
1: Dan masuk sepuluh masa kedua hanya ada slow sikit. Tapi di hujung-hujungnya
2: adanya comeback balik.
1: Yes, betul. Berdasarkan percaturan dan formasi yang di yang telah diuruskan oleh Thomas Tuchel. Yes. Dan kita belum tahu lagi esok hari macam ni. Argentina dengan Spanyol. Sama-sama kita nantikan.
2: Betul.
1: Dan setakat tu now, tangga teratas untuk
2: kasut emas,
1: Ballon d'Or.
2: Ballon d'Or.
1: Siapa? Mbappe lah.
2: Iyalah. 10. 10 skor.
1: Dengan kutipan 10 jaringan setakat tu. Di tangga kedua tek siapa?
2: Messi.
1: Messi, yes.
2: Dua.
1: Messi.
2: 8.
1: Dan ada saya dengar nama yang timnya sudah keluar. Tapi saya dah hal.
2: Jangan.
1: Tapi saya dah hal.
2: Jangan kecam.
1: Nya bait.
2: Nya bait tak? Alah.
1: Nya bait. Sungguhnya tinggi macam ni, putih. Ya baik. Okeylah guys, nantikan kemunculan sida Argentina dengan Spanyol untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah yang akan menjadi juara untuk tahun tu? Sama-sama kita nantikan. Balik lagi selepas tu ada perkongsian berkenaan dengan apa ya?
2: Berkenaan dengan apa dia? Basikal.
1: Yes, basikal.
2: Terlupa saya. Pasal, basikal.
1: Basikal. Lepas tu lah.
2: Basikal tu ada lagu ke?
1: So FM
2: Satu Sejiwa.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GayungPagiKita.
3: Okay guys, untuk pagi tu, jam yang ketiga, 8.48 minit pagi.
2: Yeah.
3: Aida nak ngembak kita orang round makin bersikal.
2: Jalan-jalan.
3: Yeah. Biasa selalu Nadia yang ngembak kita orang round nak.
2: Oh.
3: Juh round bersama dengan kami.
2: Nadia.
3: Yes,
2: jadi kan? Juh kita round di mana hari ini?
3: Makin bersikal
2: kita. Makin basikal sebenarnya. Mungkin kita nanggah nak. Basikal tu sebenarnya melalui pelbagai evolusi. Oh. Tapi yang kami nak kongsikan di kini tu adalah untuk cerita di luar negara.
3: Oh.
2: Hanya makin basikal lebih tinggi daripada van.
3: Okey.
2: Jadi
3: apa sebab dia?
2: Si tahu apa sebab? Mungkin biasalah netizen kan sangat-sangat kreatif.
3: Mm-hmm.
2: Yang mana mungkinnya trauma kena trauma dikejar anjing. Sebab dia yang makai basikal petik
3: dikepung anjir.
2: Anjing. Kenapa itu anjir?
3: ayat kata orang sidak Gen Z.
2: Tahu aja Gen Z anjir. Jadi tu sebenarnya aku di Jakarta.
3: Okay,
2: dalam keadaan jalan yang sesak tiba-tiba melimpaslah seorang tiba-tiba mungkin tak pakai kereta kita cuma dapat nangga basikalnya je, orangnya si ada.
3: Oh, kira basikal lah tadi.
2: Basikal
3: udah dimodified
2: ya,
3: diubah suai.
2: Udah diubah suai.
3: Okay.
2: Yang lebih tinggi daripada sebuah van.
3: Macam ni yang ayuh yang.
2: Kita ingat si macam ni evolusi ciptaan basikal dulu mari.
3: Basikal no tayar besar depan.
2: Tayar besar depan, kecil tayar belakang, tinggi. Okay. Ya lebih kurang macam dia, tapi to berbeza lah sebenarnya. Kami sudah kongsikan di di Facebook kita orang boleh nangga dekat Cosmo Online. Kita langgar mendolok-dolok marik nak evolusi ciptaan basikal seperti yang bab sebut tu, roda besar di depan ia adalah basikal panning farting. Itu adalah sebenarnya basikal yang melalui lonjakan dalam bidang kejuruteraan. Tetapi pencipta, kita tahu siapa yang mencipta basikal yang paling awal?
3: Sufian Sulaiman.
2: Astaghfirullahalazim. Carl Dreis. Dia mencipta prototipe basikal yang berfungsi pertama pada abad ke-18.
3: No, tayar besar depan ni kah?
2: Bukan tayar depan. Dia memang macam basikal kini tu, tapi nya
3: dua-dua seimbang. Okey, tayarnya sama saiz.
2: Yang boleh diguna pakai. Lepas dia ada melalui pelbagai evolusi lah. Lepas dia ada yang macam treadmill ataupun yang dikenali sebagai dry siana. Macam-macam nama. Okay. Tak tahu sih. Yalah evolusinya basikal. Tetapi tolah
3: dipolah oleh seorang tu tadi no.
2: Entah kenapa pun kita sih tahu nya mula basikal setinggi alam macam ya.
3: Tapi netizen beranggapan nyetik sebenarnya ada trauma akibat dikebuk oleh anjing.
2: Ya. Tapi nak persoalannya sikit juga. Macam ni nak turun daripada basikalnya. Kami pun pelik juga. Macam ni naik, macam ni turun, macam ni berhenti.
3: Kami rasa naik ya, mungkin dia perlukan ada tebing yang tinggi. Macam dia perlu naik. Contohlah, dia perlu naik dekat atas bumbung kereta untuknya naik basikal lah. Mungkin
2: nya mun di tangga daripada gambar yang dikongsikan tu nak seolah-olah nyatik dekat dekat apa? Nyatik pelajar sekolah. Sebabnya macam make baju sekolah di tangga kami. Ya jatnya pi apa-apa pun.
3: Tapi bayangkan loh, bilanya ayuh basikal lah tena. Basikal lah kan tayar dua tena. Tayar dua. Bila macam seat balance dah nak gugur lah macam ni oh.
2: Iyalah tek, iyalah persoalannya tek. Macam ni nya naik, macam ni nya turun. Kan kita kena paksa berhenti di lampu isyarat tu lah.
3: Lampu isyarat
2: macam
3: berhenti.
2: Kita berhenti.
3: Mungkin
2: kan?
3: Mungkin dia berpagut dengan Noya Kali.
2: Lama ni sebenarnya. Dolok mun duty dengan Jai selalu main dengar word berpagut ya.
3: Berpagut dengan apa? Yang pengendara sepeda. Pengendara sepeda yang pakai motosikal.
2: Pengendara. Naknya word jadi pengendara.
3: Ya, pengendara sepeda.
2: pelik lah. Sekejap ah, kami kongsikan dengan kita orang macam ni rupa rupa apa? Ya? Rupa basikal ya. Kita orang mungkin kita orang nanggar sekejap ah. Kita orang pun tertanya-tanya juga sebenarnya macam ni sebenarnya tok naik macam ni nya turun. Pelik kan? Dan, sekejap.
3: Dan tayarnya tadi memang dua-dua ni yang sama saiz.
2: Sila lihat.
3: Okay.
2: Tayarnya sama-sama saiz. Nah memang sama saiz. Tapi ialah tak macam ni lah hanya boleh berhenti di lampu syarat ya. Macam tak langgar.
3: Waduh, gimana ya?
2: Gimana?
3: Yo, tok mun gugur tok bah.
2: Kan? Sebab tak imagine. Macam ni. Ada nampak sih macamnya apa?
3: Luar biasa ini.
2: Itulah dia.
3: Waduh, luar biasa ini.
2: Luar biasa.
3: Bak kata pendengar kita yang komen Keanu Reeves pada nya dari naik dari belakang. Nya naik dari belakang.
2: Naik dari belakang. Sebenarnya naik dari belakang.
3: Apa pandai lah kita fikir. Okey, tu perkongsian yang Aida kongsikan dipetik daripada cosmo.com.my betul?
2: Betul.
3: Yes. Jadi guys, sementara kita orang tengah berfikir ya, jangan lama gila fikir. Yeah. Sebab kita nak beri ruang dalam otak anda untuk berfikir dengan soalan yang saya akan ajukan untuk jam yang terakhir tu. Kami tanya, kita jawab. Okey. Yeah. Jadi, kembali lagi selepas tu. Tepat pukul 9 pagi, kita ada utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri.
2: Betul.
3: Dan selepas ya, kita akan kembali untuk jam yang terakhir. Ada lagi perkongsian kita untuk pagi tu. Betul. Masih lagi bersama dengan Aida?
2: Kami saja.
3: Dan juga?
2: Dalam. Selamat pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita. Ada lagi perkongsian kita untuk pagi.

0: Kau ni apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melihat-lihat semua bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
10: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepetah. Ya kita. Macam kau kita orang yang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
11: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
10: dua gig
11: pitok
10: ya, kipas nak tepi apa ke apa
11: kenyok badan
10: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
11: Tidak radio pun ada juga dah.
10: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
9: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perangkap Pagi kita, Munsyid dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
1: Okey, kembali lagi kita di jam yang terakhir untuk pertemuan kita mesti santai je hujung minggu hari ini. Masih lagi bersama dengan kami Aida.
2: Dan kami Bab Adudu yang ada banyak nama.
1: Ya,
2: kecapnya
1: Bad. Macam berat, lagu artis Bad.
2: Berat.
1: Jalan-jalan.
2: Baik, untuk pagi tu tau. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru pulang daripada Kuching Car Free Morning. Ataupun baru pulang daripada run di MBKS ya. Selamat minum pagi, selamat bersarapan untuk anda.
1: Lepas berbuat sarapan-sarapan lo itu.
2: Yes. Okey, jadi pagi tu ada yang masih lagi si tahu sini nak pergi. Pergi jalan-jalan.
1: Banyak tempat yang kita boleh jalan-jalan.
2: Jadi pagi tu kami nak kongsikan sikit untuk pagi tu noh. Kita ada pendengar-pendengar yang si tahu sini nak pergi, nak minta pendapat sini nak pergi paling bagus. Okey. Mohon kita orang ada berada di kawasan sekitar di sekitar kampung Kebak untuk pagi tu. Kita orang boleh pergi seperti Pesta Jagung Kampung Kebak 2026 Jasa Jaya.
1: Bestnya Pesta Jagung.
2: Yes. Jadi hari tu yang bermula 19 Julai 2026 hari Ahad jam 7 pagi sampai 3 petang. Jadi banyak aktiviti yang berlangsung untuk hari itu. Antaranya Aida,
1: antaranya untuk semua nak nama Pesta Jagung lah. Aktivitinya semua berasaskan jagung. Ada jualan jagung besar-besaran. Ada pertandingan masak jagung. Ada juga aktiviti petik buah jagung. Pertandingan makan jagung. Siapa peminat jagung boleh pergi sia. Pertandingan inovasi jagung untuk lebih kepada masakan dan juga rewang jagung dan makan pengilan. Makan pengilan bab. Acuh kita.
2: Tempat Kak Min, Kak Min
1: oh. Oh, Kak Min oh. Kak Min. Oh, Kak Min oh.
2: Pergi Kak Min. Begitu.
1: Di Kampung Kebak yo Rabi biasanya pergi di situ.
2: Dan selain daripada aktiviti yang telah pun Aida nyatakan, ada juga persembahan artis. Tapi saya dah lah kumpulan kon. Saya dah kumpulan kon. Cumanya ada artis tempatan kita lah. Jadi mau nak tahu siapa, kenalah datang sendiri untuk melihat. Hanya surprise lah. Kami dua simak spill the tea. Dan selain daripada Pesta Jagung juga di Kampung Kebak untuk tahun 2026 tu, apa juga aktiviti yang ada te, Aida?
1: Ada sikit juga, iaitu Pesta Daro. Sebab tadi kami ada nangga dalam kalangan pendengar Surat FM yang komen yang mana yang nak pergi ke Pesta Daro katanya. Jadi kami nangga lah adalah terjumpa satu template untuk Pesta Daro. Ini ada bermula pada 14 sampai 26. Jadi untuk hari itu 19 hari bulan ada aktiviti yang akan berlangsung tapi sebelah malam lah. Itu pertandingan poca-poca kreatif dan juga persembahan artis jemputan, guys. Wow, bestnya. Jadi Pesta Daro tu sampai 26 mungkin kita nanggan yang pun susun atur untuk aktivitinya. Untuk 20 hari bulan kelak ada demonstrasi membuat bencis kek. Dan 22 hari bulan hari Rabu, sesuai dengan hari hari cuti public holiday ada hari Sarawak, ada pertandingan karaoke, pertandingan tarian Melanau kreatif ataupun dan juga pertandingan karaoke dan pertandingan masakan. Ada ceramah perdana 23 hari bulan. Ada kursus keusahawanan 24 hari bulan. Ada pertandingan bermukun juga hari Sabtu, iaitu 25 hari bulan. Dan 26 adalah majlis penutupan Pesta Daro. Semestinya ada artis jemputan.
2: Yes. Jadi dari 14 Julai sampai 26 Julai tu kelak. penuh dengan pengisian.
1: Betul.
2: Bagi program pentas utama Pesta Daro 2026. Dan malam tu juga pun seperti yang Aidan ceritakan, ada poco-poco kreatif. Pasal ada persembahan artis sebutan. Mudah poco-poco malam tu.
1: Ya. Yeah.
2: Esok hari confirm lah Argentina menang.
1: Lalu Argentina menang. Aduh, awal gila nak meraihkan. Nak
2: Okay lah guys, dua aktiviti yang kita kongsikan untuk pagi tu. Mungkin kita kongsi tahu sini nak pergi. Boleh jalan. Mungkin ada yang berada di sekitar Badai Kucing tu, mungkin boleh pergi jauh sikit lah. Jadi kita doakan semoga kita orang selamat dalam perjalanan kita orang. Jangan laju gila rembat kenderaan. Maklumlah kita tu semua jeraya dah boleh akses tu. Ada jembatan.
1: Jembatan pun bagus kan.
2: Ingat jangan berhenti di jembatan. Ini aja pesanan kita orang. Ada CCTV di siap. Okay lah guys, kembali lagi selepas tu. Kita orang kena siap-siap sebab pagi tu kita ada kami tanya.
1: Kita jawab.
2: Yes, belum nak tahu apa. Kita akan kembali lagi selepas tu. Dan juga kita ada perkongsian berkenaan dengan ada seorang selebriti tanah air kita yang kena ban untuk 5 tahun.
1: Oi.
2: Ban live dari TikTok. Perceritanya.
1: Bercerita.
2: Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. So untuk pagi tu boleh layari FB Surau FM di sini, facebook.com/surau FM. Dan juga boleh muat turun RTM Click di sini Aida. Nyagi bela. Ya aku wadah. Hei, berapa kali dah saya dah kita masuk wadah. Jom kita dengarkan Manfe. Ini dia berapa kali. Eda, lagu ini untuk anda.
1: Berapa kali dah.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: #gangpagikita.
4: Okay, #gangpagikita dan yep. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba.
2: Ya, apakah itu?
4: Jadi inilah masanya kami tanya, kita jawab.

0: Dah nak pusat gemuk nak jalan tas atap ubah. Dapat di imagine mukanya cute bah. Mukanya si beri-beri ya.
1: Dengan catwalknya. Amboi.
0: Okey, okey, okey. Kita si cerita pasal pusat. Okey, jadi teka-teki untuk hari tu.
1: Yep.
0: So guys, kita orang dengar benar-benar. Siap sedia dengan jawapan kita orang di komen FB Suara FM. Okey, dengar benar-benar. Apa beza fitnah dengan fitness? Sekali
1: fitnah,
0: lagi.
1: Fitnah guys, fitnah.
0: Apa beza fitnah dengan fitness?
1: Okay. Ingat orang fitnah. Fitnah.
0: Fitnah tu. Eh, saya dah. Bukan. Fitnah. Dengan fitness.
1: Fitnah dengan fitness. Kami jawab lah fitness ya. Kita mau macam fit apa? Apa fitness? Fitness tu kita mau sihat. Fitnah tu benda yang kita mau jauhi.
0: Okey.
1: Iyalah perbezaannya.
0: AI mana salah?
1: AI ya, siapa pakai AI kita ya? Semua salah jawapan kami. Dari tadi kami jawab guys, semua salah. Coba tolong kami lo.
0: Tolong Eda.
1: Apa beza
0: fitnah?
1: Ada orang jawab pun kami. Siap message gitu ya. Ejaan dan maksud katanya.
0: Okey. Apa beza fitnah dengan fitness?
1: Nyembadah ejaan dan maksudnya berbeza.
0: Ejaan dengan maksud. Okey, kita semak dengan AI kita tu. Betul ke Risi? Beza fitness dengan fitnah adalah dari segi ejaan. Betul AI? Salah.
1: Walaupunnya betul tetap salah. Tok si tok hang. Aduh. Hai. Okay guys, apakah jawapannya? Mari menolong saya. Saya tidak tahu apakah jawapannya.
0: Kami tanya, kita jawab. Segmen kita untuk pagi tu. Okay, kita bacakan.
1: Kak Asanah doa. Fitnah itu memecah belahkan masyarakat. Fitness pula memecahkan.
0: Okay. Kita ada Anik Yans. Anik fitnah Yans. Kejam. Fitnah kejim.
1: Okay, kejim.
0: Lagi okay. Kita lagi. Kita tunggu lagi jawapan daripada pendengar-pendengar kita.
1: Ya, baru dua jawapan ya. Kita sih tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi best juga jawapan Kak Asanah tadi ya. Yes. Memecah belahkan masyarakat. Tigik-gik pecah lemak. Kami setuju dengan kita tu Kak. Fitness. Fitness. Okay.
0: Tiba-tiba AI kita
1: tu. Apa ini? Aduh.
0: Okey, kita ada siapa lagi?
1: Aslam Ahmad, fitnah boleh meruntuhkan orang manakala fitness boleh menguatkan orang.
0: Okey, Keanu Reeves.
1: Ya.
0: Katanya pada fitnahnya bahasa Melayu, fitnessnya bahasa Kuala Putih.
1: Aduh, Takif kali mesti tahu gini.
0: Kita tanya dengan AI.
1: Tapi AI tak ada salah kok. Macam ni ya.
0: Jadi guys, cepat tolong Eda, cepat.
1: Masih ada masa lagi untuk kita tolong kami guys.
0: Kita beri 1 minit lagi. Apa beza fitness dengan fitnah?
1: Awak suka fitnah saya.
0: Ya.
1: Lalu kena jelin.
0: Coba saya beri gift lo.
1: Tangga kita orang. Dan gini-gini jawapan kami mesti salah.
0: Tap-tap screen guys. Tap-tap screen.
1: Disuruhnya tap-tap screen.
0: Apa orang. Beza fitness dengan fitnah?
1: Ya, apa lagi tu? Jahat AI ya kata kawan saya.
0: Okey.
1: Minta clue, saya dah clue.
0: Okey, masa tamat.
1: Lalu masa tamat.
0: Okey.
1: Belum apa-apa, lalu masa tamat.
0: Jadi jawapan untuk kami tanya kita jawab untuk pagi tu.
1: Ya.
0: Apa beza fitnah
1: dengan fitness?
0: Jadi jawapannya.
1: Tunggu
0: banyak lah pula dah.
1: Tunggu lah kita. Ada Adil Akbar. Fitnah masuk neraka, fitness. Oh. Aduh, pening pala.
0: Teruk gila ya.
1: Fitnah itu sangat kejam you. Allahu Akbar.
0: Izwan Ismail.
1: Aduh.
0: Yang ada dari segi ejaannya. Mm-mm. Ina SN. Okey, kita bacakan ah. Oh. Ina SN fitnah si suka dengan seseorang lalu menyebarkan yang si baik. Fitness kesihatan. Oh, kebenaran tu. Tak punya salah.
1: Kebenaran.
0: Jadi jawapan yang kita cari adalah ya. Apa beza fitness dengan fitnah? Okey. Fitnahnya nya kejam. Fitnessnya kejim.
1: Ada yang jawab betul tadi.
0: Yes, ada yang jawab betul.
1: Awak memang hebat.
0: Jadi tahniah untuk siapa yang jawab dengan betul untuk pagi tu no.
1: Anik Yans. Awal tadinya dah jawab.
0: Tahniah. Ada beberapa orang lagi yang jawab dengan betul tadi tau.
1: Yang seorang tadi mesti salah kami.
0: Azizabun. Tanya Azizabun. Untuk kita.
1: Okay. Betul.
0: Itu dia. Untuk pagi tu. Kami tanya. Kita.

0: Hello. All right, everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Baik, hashtag geng pagi kita masih lagi bersama dengan kami dua untuk minit-minit yang terakhir sama pagi Sarawak. Dan untuk pagi tu juga nak, kami nak kongsikan sikit lah pasal ada seorang selebriti tanah air kita yang kena ban tu tadi dari TikTok live selama bertahun-tahun lah. Agak panjang lah pun tahun tu tadi dia kena ban. Siapa sih kenal Dato' Alif Chukri? Jadi dia madah tak nak TikTok tu dipakainya medium utama untuk melakukan jualan produk dan keluaran syarikatnya. Tapi dia tak mula sedar TikToknya tak udah kena ban sejak hari Rabu ya tak. Dia sih dapat nak mula live dan produk-produknya semua sih berjalan. Dan untuk tempoh 4 hari nanti, dia sudah kerugian hampir RM1 juta. Dan untuk nyampun sesi live tu secara siaran langsung tu tena dia kena ban bermula 15 Julai 2031.
4: Uish, lamanya.
3: Jadi dia pun sih tahulah apa apa sebabnya tu tek di kena ban macam tu. Dan kira tu dia terpaksa mula akaun baru dan berharap perniagaan secara dalam taliannya akan terus berjalan dengan lancar lah. Dan mungkin orang ada nangga live yang akaun baru ya, ialah Dato' Alif Chukri pun.
4: Rupanya
3: takut kita orang fikir fake account tu kali. Kepal Dato' Alif Chukri ada banyak akaun akaun no asal lah tadi nang kena, dah kena ban lah. Artinya si tahulah tanpa ada beberapa sebab. Tapi apa-apapun mungkin Dato' Alif Chukri akan mula ada noyan lah yang pun kena akaunnya kena ban tu tadi.
4: Mungkinnya akan mula rayuan kod dengan cidak
3: meta tu
4: untuk mengembalikan akaun asalnya. Tapi sebenarnya benda tu dalam kita nanggal lah nak sering berlaku dalam apa dalam kalangan penyedia kandungan tu sebenarnya.
3: Yes, dan sikit aja lagi kita ingatkan untuk pendengar-pendengar, saya rasa pendengar-pendengar kita semuanya bijak-bijak lah. Tolonglah jangan nge-share benda yang si ada mendatangkan manfaat. Ada live-live yang si mendatangkan manfaat kandungan yang apa kata orang yang entah apa-apa lah. Tolong elakkan daripada nge-share benda-benda macam ni.
4: Betul.
3: Okey, baik, itu dia perkongsian kita untuk pagi tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Dan kini tu di saluran TV 1 berlangsungnya siaran langsung majlis pelancaran peluncuran
4: bulan kebangsaan
3: dan kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2026.
4: Betul.
3: Jadi untuk pagi tu insyaAllah kita orang dapat dengar. Mungkin bukan dalam slot kita tau untuk Selamat Pagi Sarawak. Mungkin selepas tu dalam ekspresi. Jadi apa-apapun Aida.
4: Ya, apa-apapun terima kasih lah kerana bersama dengan kami dua bab daripada awal pagi tadi. Sama-sama kita nangga bola sampai habis tok tek. Kita dah kat apa nama tadi?
3: Semun.
4: Dia si Semun. Kawan saya si Semun nak itu. Timnya menang itu.
3: Oh, dah sikit lagi. dah pergi fitness lah.
4: Dah pergi fitness.
3: Jadi untuk pendengar-pendengar kita, terima kasih kepada kita orang yang dah pun ngantarkan apa nama jawapan untuk kami tanya kita jawab. Dah. Jangan ada lagi yang hantar jawapan.
4: Okay.
3: Tunggu pada hari bila?
4: Rabu.
3: Ada lagi soalan daripada Aida akan menyusul. Apakah nyampun soalan-soalannya? Kena tunggulah hari Rabu untuk kelak. Okay Aida, untuk yang terakhir daripada kita.
4: Yang terakhir FM. Banyak juga yang terakhir daripada kami. Kita tu nak macam-macam dah kita tu. Sudah apa-apa untuk hujung minggu tu. Semoga hari minggu kita orang diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Ada masa kita orang rasanya si tak nak pergi sini seperti yang dah kami dah kongsikan tadi. Yang berada di cerita kucing nak pergi jauh sikit, boleh pergi ke Asah Jaya, Kampung Rebak, Pesta Jagung. Siapa suka makan jagung boleh pergi ke sia. Ada macam-macam aktiviti diadakan. yang tahu kita orang menang pertandingan makan jagung. Okey ya. Makan jagung.
3: Okey lah guys, selamat berhari Minggu untuk anda. Assalamualaikum.
4: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi. Warna hari anda. Warna hari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan kita hari ini ekspresi Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda pertemuankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan pastikan anda terus setia bersiaran bersama kami tiap kira di mana jua anda berada.

0: Sabah. Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Ya, yang baru saja bersiaran bersama kami waktu ini, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, kita akan bersiaran bersama saya sehingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk makluman anda juga, sekarang ini di TV1. Sedang berlangsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 bersiaran langsung dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM Perak. Dan program ini akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita boleh menyaksikan di TV1 sekarang ini. Ya, semoga ceria pagi ini di samping rutin harian anda. Ya, selamat bercuti. Selamat berhujung minggu.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, itu kepada peminat-peminat bola ya. Esok pagi jangan lupa.
2: Aduh. Sabri.
3: Siti. Sampai jual nyaman tetap. Dari lepas nunas, ku dengar tak dua tetap ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.
1: Ya, janji kita happy ya. Ya, tidak kira di mana jua kita berada. Ya, jangan sedih-sedih. Bahagiakan diri kita.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Ya, kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pagi ini. Baik, kita terima daripada rakan kita, Biah-Biah, memberi 3 kuntum bunga pada pagi ni. Awal dia bagi bunga, ada 3 kuntum bunga. Terima kasih, Biah-Biah. Juga Zaimah Abdullah juga memberi emoji 3 kuntum bunga. Banyak bunga yang akan saya kumpul pada hari ini. Ya, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bertugas. Terima kasih. Semoga sehat selalu hendaknya. Amin. Dan juga salam berhujung minggu buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Nora. Dan juga kita terima daripada Shihiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ T. Terima kasih serta rakan-rakan ekspresi. Selamat menjalankan tugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Dan juga kita terima daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Dan juga selamat hujung minggu buat pendengar-pendengar setia Sok FM di mana saja berada. Istimewa katanya buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Simunjan. Zara Haji Chi, Adira Borhan, Leha Leka, Kamil Azwa, Ashifah Sharifah Hanif, Fasad Akil, Aida Manja, Haji Putih, Awang Kasuma Jaya, Kak Hasimah Kelas dan juga Kak Masnah Arni. Dengan ucapan katanya, dengan ucapan selamat bersarapan. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin. Ekspresi warnai hari anda di Sok FM bertugas di JT. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Panas cuaca. Lalu cuci baju kami katanya. Lepas pagi Medan Niaga Tek DJ. Terima kasih. Salam sahabat semua. Salam hari Minggu. Dan juga kita bacakan daripada Zaimah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Dan juga selamat pagi. Hari tu nak asam untuk buat sambal belacan. Nak buat asam. Buat sambal belacan katanya daripada Zaimah Abdullah. Dan juga kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga sentiasa sehat selalu. Amin. Cuaca di Oyah Muka Sarawak pagi tu katanya. Alhamdulillah panas. Kami santai-santai sambil molah ikan untuk dijemur. Dan selamat pagi buat cucu kami Cica, Tia, Ajuna yang berada di mana tak dinyatakan. Dan juga salam minggu buat semua warga Senau. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada Biah-Biah Sadong Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warna hari anda. Apa khabar kita katanya? Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Dan juga cuaca masa Tok Gig mendung katanya nak minta lagu Cintra. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan kita ya. Untuk hiburan bersama semua sahabat pendengar Sok FM, juga salam sayang buat Abang Lapo Adam dan family, Kakak Dalbiah dan family, Ususal Lusiah Buji, kesemua mereka berada di Bintawa dan Simunjan. Diharap semua kita orang sehat serta dipermudahkan urusan. Terima kasih. Baik, kita berhibur dulu dengan Adira dengan lagunya Sayang Orangnya Sama.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ya, sekarang sudah pun 10.45 minit pagi, dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, fokuskan pemanduan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan ya di sebelah pagi ini. Mungkin dalam perjalanan ke pasar ataupun ke bandar, dan mungkin juga yang sedang pergi ke majlis-majlis yang diadakan pada hari ini. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan selamat pagi, selamat bertugas Sarawak FM di Ekspresi Warnai Hari Anda di hujung minggu. Semoga sehat-sehat selalu katanya. Dan dipermudahkan tugasan kita di konti. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran, ringkas saja. Selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi juga James. Dan juga kita bacakan daripada Sadiah Jidiah, panjang ni ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJT, selamat pagi, selamat pagi dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Semoga sihat, dimudahkan segala urusan kita, amin. Dan juga katanya salam ekspresi warnai hari anda, 4 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan juga rakan FB di mana saja berada. Dan juga selamat menjalani tugas harian dan selamat istirahat di hujung minggu. Dan buat sahabat dan anak cucu semua katanya, alhamdulillah cuaca cerah pagi tu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan juga dalam lindungan dan juga rahmat, jauh dari segala perkara yang diingini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari tu, amin. Itu daripada Sadiah Jidiah. Dan juga kita terima emoji daripada Zaitun S. Emojinya melemparkan love ataupun hati, tiga bentuk hati, ada besar, ada kecil, ada sederhana. Terima kasih Zaitun. Dan juga katanya, hai DJT, hai sahabat bertugas kembali, happy konti, terima kasih, terbaik, terima kasih Zaitun. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Adira Borhan. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam sahabat bertugas, terima kasih. Salam hujung minggu semuanya, semoga sihat semuanya hari tu katanya. Layan ajak tugasan DJT sambil ngurus tugasan di dapur tika tu katanya. Still memasak awal katanya, plan mau kawan katanya. Ya, ajak komen kami, terima kasih Adira. Dan juga kita bacakan daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dengan teman FB. Alhamdulillah, semoga dimudahkan urusan kita katanya semua hari itu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Terima kasih Hamidah, amin. Dan juga kita bacakan daripada daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas, salam ekspresi, salam hujung minggu hari tu katanya. Kami di rumah aja ngemas nak si digunagi, buang katanya gedung ada masa nak. Selamat mengurus rumah juga buat teman-teman semua, dan sihat memasak dan selamat masak. Dan juga terima kasih DJT, sama-sama. Kami Dan seterusnya daripada Ramayah Edin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah si berkomen di Sok FM katanya. Salam ekspresi buat semua sahabat-sahabat dalam Sok FM. Semoga sentiasa ceria-ceria selalu ketika ini. Dan juga salam buat DJ juga katanya. Terima kasih Ramayah Edin. Dan juga kita terima emoji daripada Latifah Sidi. Bagi emoji senyum bawah hati yang besar. Besar sekali hati yang dibawa oleh Latifah untuk semua pendengar kita pada pagi Tok Na'o. Dan seterusnya daripada Madiah Nawawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Sahabat tugas, semoga sihat selalu. InsyaAllah, amin. Salam hujung minggu dengan adik-adik kami yang berada di Sibuti Miri. Semoga setidaknya sihat walafiat. Dan si lupa juga katanya dengan sahabat-sahabat FB di mana Jabada sama beristirahat bersama keluarga tersayang katanya. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Salam hujung minggu buat semua. Sik lupa buat sahabat Aidan Majah Haji Putih, Rakyat Melayu, Tentari dan Mas Mira, Noliana Kuang, James Pengiran, Noor Abdul dan sahabat-sahabat yang mengenali. Semoga ceria-ceria bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Nani-Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat tugas. Salam ekspresi warnai hari anda. Untuk semua sahabat sehati sejiwa Sok FM. Selamat hujung minggu. Kepada ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur. Masak apa? Kita orang tek katanya. Butak DJT. Buat DJT. Semoga sehat dan ceria. Selalu. Terima kasih Nani-Nani. Dan juga daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Sok FM. Semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari. Dan juga selamat berhujung minggu. Semuanya ya kekawan. Dan juga kita bacakan daripada Mawar Putih. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Salam ekspresi dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar setia Sok FM. Dan juga sahabat-sahabat FB di mana saja berada. Cuaca di area kami kena Ritok katanya mendung ajak kami baru balik dari kebun ngarang buah kuini masak katanya. Dan sambil nak memasak layan juga Sok FM ke udara sebagai urusan kita Ritok dipermudahkan. Amin. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Noor Abdul. Jamilah Joniman katanya tadi. Selamat pagi sahabatku. Apa khabar katanya, semoga baik ya. Dan juga daripada Maimunah Bujang. Salam DJT, waalaikumsalam, selamat pagi. Dan selamat tugas, salam hujung minggu buat kawan XO Peng 1971 hingga 1974. Apa khabar semua dan semoga sehat. Amin, semoga sehat semuanya ya. Dan juga kita bacakan daripada Mariam Loso. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tugas buat DJ, terima kasih. Katanya kami layan jak tugasan. Kami layan jak tugasan sambil masak tok katanya. Nak sampai salam buat adik kami Masnah Loso, Zara Haji Chi, Rogayah Eji. Tak lupa juga buat DJ sedang bertugas. Terima kasih sesama. Dan juga daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas dengan selamat pagi di SPC. Warnai hari anda. Salam Pak Safar. 1448 Hijrah panas terik di Bandar Miri. Apa khabar DJ? Alhamdulillah saya sihat. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami semua. Cidaknya berada di muka. Dan juga salam hujung minggu dengan selamat bersantai. Kami tengah masak. Masih simple. Terima kasih Sabtuyah.

Semoga anda semua tetap ceria pagi ini di samping tugasan harian anda, terutamanya kepada perempuan kita yang sibuk di dapur sekarang ini. Mungkin sedang bersiap-siap memasak, ada yang sedang memasak, ada yang sudah pun memasak. Mungkin ada lauk yang istimewa pada hari ini, khas untuk keluarga. Maklumlah hujung minggu begini, kita berkumpul bersama anak-anak, bersama keluarga kita ya. Baik, kita untuk hiburan semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kita, Mesti Pertemuan Ekspresi hari ini, Ahad 19 Julai 2026. Khas untuk perempuan kita ataupun anda yang tak setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana juga berada.

0: rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
1: Ekspresi
2: Sarawak FM.
3: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Ya, semua peminat-peminat bola berdebar ya, menanti hari esok. Pastikan menyaksikan Piala Dunia perlawanan akhir.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti juga dapur. Apakah agaknya resepi untuk hari ini? Kita bersama dengan rakan kita Wan Nohanani selepas lagu ini nanti.

bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juku Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum, hai, bertemu kembali dalam rancangan Juh ke Dapur. Pastinya untuk rancangan Juh ke Dapur, kita nak kongsikan resepi-resepi menarik. Okey, walaupun yang resepi tradisional, kita boleh polahkan dalam versi moden. Okey, dan untuk resepi kita pada hari itu, kita nak mula selalu ayam, daging nak. Hari itu kita nak tukar pada ikan. Ikan apa? Okey, kita nak kongsikan resepi pada minggu itu, iaitu kari berapi ikan jenaha. Okey, antara bahan-bahan yang diperlukan untuk kita sediakan kari berapi ikan jenaha. Yang pertama kita perlukan 2 ketul ikan jenaha yang telah pun dibersihkan. Seterusnya, 4 biji tomato yang dibelah, belah 2 ataupun belah 4 pun boleh. Selepasnya kita perlukan 6 batang kacang bendi, 2 tangkai daun kari, 2 sudu makan rempah kari ikan, 1 sudu makan rempah kari daging, 1 sudu makan cili kisar, air asam jawa secukupnya, selepasnya 500 ml santan cair dan 125 ml santan. Santan yang biasa kita pakai lah. Okey, jangan lupa juga garam dan gula secukup rasa. Paling juga diperlukan tu iaitu minyak untuk menumis. Okey, untuk bahan tumis kita, iaitu yang pertama kita perlukan 1.5 inci kulit kayu manis, seterusnya 1 kuntum bunga lawang, 3 biji buah pelaga. Ya, untuk bahan tumis. Seterusnya, kita beralih pada bahan kisar yang kita perlukan untuk siapkan kari berapi ikan jenaha. Bahan kisar yang kita perlukan iaitu 4 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 2 cm halia, 1/2

0: Inilah sudut teh biji ketumbar yang ditumbuk. Okey, ya tadi bahan kisar. Seterusnya, untuk cara memasak kari berapi ikan jenaha. Okey, untuk cara memasaknya, pertama sekali kita perlu panaskan minyak dan masukkan kulit kayu manis, buah pelaga, bunga lawang dan daun kari. Kita tumiskan seketika. Seterusnya, kita masukkan bahan kisar dan kacau rata sehingga terbit bau. Bahan kisar kita tadi lah, iaitu bawang merah, bawang putih, halia dan biji ketumbar. Seterusnya, kita masukkan rempah kari ikan dan rempah kari daging yang dilarutkan dengan sedikit air dan cili kisar. Pastikan kita kacau rata dan biarkan sehingga terbit minyak. Okey, biar pecah minyak dulu. Lepas ya, bila dah pecah minyak dah naik harum baunya, barulah kita masukkan santan dan air asam jawa biar mendidih. Tujuan air asam jawa tu untuk kurangkan sikit bau hanya ikan ya. Okey, dan masukkan pula ikan jenaha dan kacang bendi. Kita masak lagi dalam masa 2 minit macam ya lah. Okey, pastikan 2 minit ya selesai, dan akhir sekali kita masukkan tomato dan perasakan secukupnya. Dikacau rata, lepas ya kita angkat untuk dihidangkan. Okey, ya tadi resepi kari berapi ikan jenaha. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info Juh ke Dapur, kita nak kongsikan pasal cara membersihkan ikan jenaha. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Sisik yang keras ya. Boleh tenangkan ikannya, sisiknya yang keras ya. Aduh, pastikan kita tahu cara membersihkannya. Okey, jenaha tu mempunyai sisik yang agak tebal dan keras. Jadi, kita gunakan penyisik ikan yang tajam atau bahagian belakang pisau. Pastikan belakang pisau kita pun berfungsi lah. Jangan ada benda lain lagi. Okey, sisik dari ekor ke kepala. Pastikan kita buang semua sisik ya. Pastikan juga anda sisik di bawah sirip pectoral ataupun sirip sisi ikan ya juga. Jangan ditinggal. Okey, seterusnya kita perlu buang insang dan isi perut ikan jenaha. Kita potong insang dengan gunting yang tajam dan kita keluarkan. Selepasnya kita potong sedikit pada perut untuk mengeluarkan isi perut, dan kita bersihkan pula di bahagian dalam dengan mengikis saki baki darah beku di tulang belakang ikan. Maknanya perlu dicuci bersih-bersih, kita buangkan. Okey, yang terakhir sekali, cara untuk kita membersihkan ikan jenaha, kita hilangkan bau hanyirnya dengan cara selepas kita bersihkan, kita lumurkan ikan dengan campuran tepung gandum ataupun asam jawa. Tapi bukan macam ni aja lah, kita tambah sedikit air nak. Kita tambah sedikit air, jadi kita biarkan seketika dalam 3 hingga 5 minit sebelum dibilas dengan air bersih. Dah kita lumurkan ikannya dengan tepung gandum ataupun asam jawa, tambah air sikit, rendamkan seketika dalam 5 minit lah. Okey, lepas itu kita cuci dengan air bersih, kita teruskan. Sebab tepung yang digunakan ya akan menyerap bau hanyir dan sisa lendir. Okey, ya tadi cara membersihkan ikan jenaha. Okey, untuk kudap-kudapan kita pada minggu tu, kita nak kongsikan resepi yang cukup rangup, yang cukup berkrim dan agak sedikit masam. Apa benda ya? Kita nak kongsikan, okey, resepi kudap-kudapan kita pada minggu tu, iaitu biskut strawberry yogurt dan krim masam. Okey, special sikit lah. Lain sikit kali tu. Okey, untuk bahan-bahan biskut kita pada kali tu, kita perlukan 130 gram strawberry yogurt. Seterusnya 100 gram sour cream ataupun krim masam, 80 gram gula perang. Seterusnya kita perlukan 10 biji strawberry segar yang perlu dibersihkan dan dipotong cube kecil. Okey, dan kita perlukan juga 1 biji telur, 1 sudu kecil esen vanila, 1/2 sudu kecil esen strawberry. Kita perlukan juga 150 gram bijirin oat, 1/2 sudu kecil serbuk penaik, 1/2 sudu kecil soda bikarbonat, Dan bahan yang terakhir iaitu setengah sudu kecil serbuk rempah campur. Okey, ya tadi bahan-bahan untuk biskut kita. Seterusnya untuk cara membuat biskut strawberry yogurt dan krim masam. Yang pertama kita perlukan, kita perlu campurkan yogurt dan krim masam serta gula. Yogurt, krim masam, gula kita campurkan dalam satu tempat. Masa kita kacau rata, kita gaul-gaulkannya biarnya sebati. Okey, yang kedua, masukkan telur dan esen. Masukkan juga semua bahan-bahan lain dan kita kacau, kita gaul-gaul supaya bahannya rata. Okey, supaya semua bahannya rata, bila kita dah kacau-kacaukannya, terusnya kita letakkan sesudu demi sesudu ke atas dulang pembakar. Okey, kita susunkan aja dulu atas dulang pembakar ya. Selepas ya, tak bakarkannya dalam ketuhar bersuhu 180 darjah selama 15 hingga 20 minit hingga warnanya bertukar keemasan. Ha, bukannya kehitaman. Kelak lanjut rasanya nak. Okey, seterusnya kita alihkan dari ketuhar ataupun oven dan biarkan sejuk sebelum dihidang. Simple je kan? Senang je nak mula, cuma nak cari bahan je lagi. Okey, tadi resepi kudap-kudapan kita biskut strawberry yogurt dan krim masam. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juka Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
2: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Wan Nuhana ni dalam Juh ke Dapur pada hari ini.
3: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.31 minit pagi yang baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih kerana masih lagi memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Baik, sedikit info kita kongsikan, Majlis Bandar Raya Miri MBM terus memperkukuh pembangunan komuniti lestari menerusi penglibatan aktif masyarakat di peringkat akar umbi. Kejayaan membangunkan Bandar Raya Mampan sebenarnya memerlukan kerjasama ya antara pihak berkuasa tempatan dan juga komuniti, dan ia melalui amalan seperti pengasingan sisa di punca, penanaman pokok pengurangan penggunaan plastik sekali guna serta menjaga kebersihan persekitaran. Dan sebenarnya program itu bertujuan memperkukuh penyertaan komuniti dalam agenda kelestarian dan juga menyokong aspirasi pembangunan Mampan Sarawak menjelang 2030. Jadi pelbagai aktiviti diadakan termasuk penanaman pokok, gotong royong, kempen pengasingan sisa, saringan kesihatan serta ceramah kesedaran alam sekitar dan juga keselamatan di habitat buaya. Itu sedikit info yang kita kongsikan.

Baik, sekarang sudah pun 11.40 minit pagi. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Oyut Muyut. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi katanya. Mendung jak cuaca di Serian, Kinek Tok. Nak ke gerai di Kota Semerahan. Salam hujung minggu buat sahabat semua. Mungkin ada kesempatan nak putarkan lagu Air Titik ke Batu dari Mas Idayu. InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita. Ya. Dan juga kita bacakan daripada Cheng Suni. Salam ekspresi warnai hari anda di hujung minggu. Sukses dan ceria. Serta dipermudahkan segala urusan buat kita semua. Amin. Dan juga kita bacakan komen daripada rakan kita Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat pagi Ahad, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda Suat FM, terima kasih. Semoga sihat wafiat, amin, dan dipermudahkan tugasan. Cuaca panas di Kampung Tabuan Ulu, Haji Rahman Tok katanya, alhamdulillah. Dan juga salam sejahtera ceria buat sahabat setia pendengar Suat FM, rakan-rakan FB, walau di mana saja berada. Santai santai rehat jak layan ekspresi Tok DJ katanya. Terima kasih. Sama-sama. Itu daripada Suhaila. Dan juga ada emoji daripada Suhaila juga memberi 3 kuntum bunga ya. Terima kasih Suhaila. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Salam ekspresi warnai hari anda dan juga selamat bertugas. Salam hujung minggu buat semua sahabat-sahabat Sok FM. Kami di Daro DJ, Nangga Pesta Daro katanya. Gantung priok hari itu. Aha, jadinya bersantai-santai lah ya pagi ni. Terima kasih DJ. Semoga sehat, dilindungi Allah selalu. DJ T, terima kasih kami layan mana ajak lagu. Terima kasih Noliana Kuang. Dan juga Noliana memberi emoji 3 kuntum bunga juga ya pagi ni. Banyak dah bunga yang saya kumpul pagi ni. Dan juga kita bacakan dari pada rakan kita Timbul Tawau. Timbul dari Rumah Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Sarawak FM. Dan juga katanya buat DJT selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau kerana bersiara bersama kita pagi ni. Dan juga kita bacakan daripada Awang Kesumajaya. Untuk Masnah Loso, terima kasih. Baik, kita dengar lagu Sedalam Mana Rindu kepada anda yang sedang rindu-rindu pagi ini daripada Tajul untuk anda.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan.

Baik, kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera anda. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surau FM.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, itu tadi ya, kita juga kena jaga pemakanan seharian kita ya, makan untuk sehat. Ya, ada yang sudah pun beristirahat waktu ini, selamat beristirahat. Dan terima kasih kerana tetap setia bersiaran bersama kami. Baik, seterusnya kita bacakan komen daripada rakan kita Rosni Kushairi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hujung minggu semua sahabat pendengar setia Sok FM di sini juga berada katanya. Semoga dipermudahkan urusan. Dan seterusnya kita bacakan daripada Juana Ahmadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy Konti DJT katanya, terima kasih. Semoga dipermudahkan tugasan. Amin. Dan katanya juga ada juga bunga kek kita katanya, ha, sekuntum bunga untuk saya. Terima kasih Juana ya. Dan juga kita bacakan daripada Mak Teh. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga urusan dipermudahkan, amin. Dan semoganya salam juga buat semua sahabat dan pendengar setia Sok FM di mana saja berada dengan ucapan selamat menjamu selera. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Mak Teh yang tetap setia bersiaran bersama kita. Dan seterusnya kita berhibur bersama dengan Salwa Abdul Rahman.

0: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita. Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
1: Ya, itu sebagai peringatan kita bersama ya. Jadi sama-sama kita fikirkan. Baik, sekarang sudah pun 12.37 minit tengah hari. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita daripada Rogayah AG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di JT. Ya, terima kasih dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dengar Sok FM. Sahabat masak untuk ibu-ibu yang sedang memasak untuk keluarga tercinta ketika tok katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan semuanya dan selamat berhujung minggu di samping mendengar lagu pilihan di JT di ekspresi. Terima kasih DJ. Sama-sama Rogaya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Madu Kemenyan, selamat bersiaran di JT. Terima kasih di ekspresi warna hari anda. Salam hujung minggu buat semua. Ringkas saja daripada Madu Kemenyan. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu Canda, lagu persembahan daripada Syura untuk kita.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
2: Air 01 dek.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Berita utama dari National FM.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Ekspresi warnai hari anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Baik, sekarang sudah pun 1.18 minit tengah hari. Kembali semula kita mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026. Masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: tunai langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosalah Hidup dan Sarawak FM Sati Sejiwa.
1: Ya, terima kasih kepada rakan kita Usu Yan dan juga Rosina Perancis yang menjenguk di komen kita pada tengah hari ini. Ya, terima kasih.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Baik, 1.30 nanti kita akan siarkan track ekspresi muzik tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan dengan itu juga berakhirnya tugasan saya pada waktu ini. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit tengah hari hingga Jumat.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat telah bertemu dengan Salam Abeito edisi Lau Ito. 16 Julai 2026 bersamaan. Okay, jigam Lau Ahad Lau Ito. Kita harapkan semoga kalau semua dagang keadaan buat sihat-sihat Una Beito, buat ceria-ceria di samping keluarga tersayang. Jigam terus menah Salam Abeito. Kemudian pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahabe. GBSA di 2 talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0. Ingat pun dibuka aja itu. Terus menghubungi malam lagi itu. Saya bak, telah bawa aja aku. Ataupun nampak melawar dengan sakai-sakai telur Beito wa inoka sibet layan. Jika mengenai kawan menului ucapan gelap maupun Facebook rasmi Sarawak FM ngak di update kutu ni untuk status Lau Ito merusi Salam Beito dua tempat telur bahabe. Okay, so aku bak melayan pemanggil-pemanggil telur kat talian Beito sebelum telur bak membacakan ucapan-ucapan wa ngak terului sakai-sakai telur maupun Facebook Sarawak FM Beito telur bak berhibur si you jika lagu wak seterusnya menerusi Salam Beito. Jadi terus merah melau gak Sarawak FM sehati sejiwa
1: Salam Beito.
2: Pantung dengan dibak-dibak dengan mengkudu, dibak kawak dengan buat payah.
3: Salam abai tau.
4: Eh, mai kenal kah?
5: Lalak.
4: Kah kau nak kenal kau nak. Waktu nanti salam kan. Salam eh batu jauh kau.
5: Terus. Nah, belum
1: dah. Salam abai itu. Buku dua tapak telau bahu.

Okay, Halil jalan juga lagu Aku Sayang Kau. Terima kasih jadi-jadi. Get saya keluar lagi menang melodakan salam Abah Ito. Kemana pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahar habis. Ajak aku Faizah Abah Ito. Untuk edisi Lau Ito 16 Julai 2026. Okay, telur bak Melayan pemanggil telur pertama Abah Ito dan salam Abah Ito. Baru tengok bak, you know, bak mengangkat. Okay, Beude pemanggil telur kat talian. Saya pemanggil telur untuk Abah Ito dan salam Abah Ito. Betas talian kena hubungi talian 02-25-700 ataupun 02-25-00. Okey, jom aku buat membaca ucapan wak ngak diterima keman sakai-sakai telur. Wak ngak menulis maupun Facebook rasmi Surah FM Tuan Behana Rosana. Assalamualaikum DJ Faizah, sisi. Waalaikumsalam. Salam bahami, juga selamat bersiaran. Harap DJ bak sihat-sihat Unabito. Alhamdulillah cuaca cerah agak bintulu Abito.

Yang ngobek kat kampung Petang Nak Muka, terutama Anik Sian, Awang Ajmain, Digam Sosian, Awang Hakini Haidir, awak menyambung belajar kat muka serta kat semua saudara mara serta kat semua geng-geng Suara FM. Semoga bak sehat-sehat un, juga semoga telah min-min bak sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, amin. Terima kasih kawan kat Ana Rosana. Okey, terlebih kawan ucapan ke mana Cornela Nenet, selamat bahagia DJ. Selamat itu buat tu juga Mak Apa Wabih kat lebuk janik-janik main-main. Nakan-nakan jawab segar Mak Usu Wabih kat Miri, juga dah bersolat kawan gak sakai-sakai Facebook, WhatsApp, buat kenal gak siang, gak anak siang, buat menyambut birthday. Okay, semoga itu ini nobak dipermudahkan, juga selamat bersihat berhujung minggu gak close semua. Okay, terima kasih nyadik-nyadik telah ada ucapan kelama pun Facebook rasmi Surah FM. InsyaAllah aku akan terus menunaikan ucapan-ucapan kiriman teman kelau abis itu. Bak melambau dengan sakai-sakai, mungkin bak berkongsi kawak Wainoji aktiviti kelau bahabik ih. Kena kawak ih. Okay, jom kelau bak berhibur siu. Kelau bak lagu keman Kennedy di Eduardo Igar. Jika lagu sian lebih muak lagi ataupun nama sian sebelum ih, Kennedy. Okay, jom.

Kennedy juga lagi sian debe mua age 2:25 minit bahabe aja itu mun ga sekitar bandar Kuching alau basa tengah lau ihune kejanji caca ga kedau keluar be itu bahabe dia dau lah eh semoga segala urusan dipermudahkan untuk abe itu khususnya ga sai-sai aja itu mungkin melalui anak-anak pulik asrama khususnya anak-anak wak diem ga asramain jadi wak tengah padoin sentiasa lah berhati-hati semoga bak sentiasa mematuhi peraturan jalan raya jika selamat sampailah gagan un destinasi kalau apa itu be sakit-sakit telo wak menghubungi gak talian untuk salam apa itu jaito tapi sebelum ku makan ngak letak ngak panggilan lain okey sabar sambil-sambil menunggu pemanggil-pemanggil telah berita ku ba macam dia ucapan-ucapan ke mana sakit-sakit telah ngak menulis ucapan maupun Facebook rasmi Surat FM berita telah berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bahabi. Salam hujung minggu gak semua sakit-sakit pendengar Sarawak FM. Semoga semua sihat juga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Siti Arofatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat long minggu. Semoga sihat selalu. Translate ku lagi bahasa Melanau eh. Semoga saya wak manah siaran Melanau beto walaupun lebih lebih Melanau bak faham lah eh belajar sambil ni telah belajar telah bawa Melanau ganta oh ni bila selalu betah telah bawa Melanau mahir bak telah bawa Melanau kena menghubungi melalui kat gitu talian 02257000 ataupun 02250000 telah baik ucapan keman Nauni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mahabis. Semoga kau buat sehat selalu. Selamat baik kau buat tu juga semua sakai dagan Sarawak FM gagan un loyen be bak mana semoga bak mana salam mabeto anda bersurat kawak gak semua keluarga sian nok be gak miri bintulu jika gak Kuala Tatau semoga keluar semua bak dia apa biasa tak sehat selalu menyabik lagu keman cikgu Raymond Enyo mana-mana un lagu sesen terima kasih kawak gano insyaallah be ni memang aku akan pisak lagu keman cikgu Raymond macam tau tau sini playlist kau be itu okey tu be kawak ucapan keman Hamdiah Mordiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hampir kat semua pendengar Sarawak FM juga sakai-sakai Facebook. Alhamdulillah semoga telah semua buat sihat juga dilindungi Allah keman segala penyakit juga muabak insyaAllah. Amin. Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, selamat petang. Selamat habis. Selamat bertugas. Selamat betul. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih. Terima kasih kawak. Salam Ma'aruf, salam bahabi gak keluar semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sehat selalu, jika senyum-senyum selalu. Sabik lagu Serba Salah. Okay, terima kasih kawak gak selesai wak terus setia menah salam Abeto. Okey, sebelum kau bawa pisat jalan lagu keman Cikgu Raymond Abeto, juga lagu The Best Seratan. Our song, unik. Pertemuan antara England juga Perancis, England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 juga bergaya apabila menewaskan Perancis dengan jaringan 6 gol dalam penempuan dalam penentuan tempat ketelur 6-4 awal tu ni England bertemu juga Perancis bak merebut kedudukan di tempat wak ketelur. Okey, tahniah untuk penyokong-penyokong England. Jika awal ni, lau Isnin, pertembungan antara Argentina jika Spanyol. Bak menentukan nasai yang akan menjadi juara untuk piala FIFA. Wow, pertembungan yang sengit. Saya akan meraih Piala Dunia 2026 sama-sama telur pegui dagen pukul telur badik mau dia salah telur badik lau suni lau Isnin. Okey, walaupun pun terus melalui dengan salam abang itu. Jom telah buat berhibur saya telah Beniza kok baik ni telah buat lagu Cinta Tu tapi sebelum telah buat berhibur saya Cikgu Raymond jika debes seratan.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama minus kredit kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Salam abe itu, duah tapak telau bahabai hanya gak Sarawak.

Okay, semoga terus terhibur. Jap mula dengan salam Amerika. Kemal pukul 2 bahabe. Tepatlah ke pukul telur bahabe. Ngat 2 telur peluk. Ngat 2 40. Ngat Amerika jap aku Pak Iza. Untuk edisi lau itu. Mengharapkan semoga keluar semua. Bak sentiasa manah-manah un Amerika. Wak tengah tutang bahabein. Selamat menjamu selera lah eh. Awak tengah berehat di ujung minggu. Selamat beristirahat kat keluar. Wak ino si betian. Okey, jom telur bak membaca udik ucapan-ucapan ke mana sakai-sakai telur. Orang nak menuruh maupun Facebook Rasmi Surat FM Baitu telur bayi nuriwi pokok zaitun tepi beranda sesian di cantas dahan berapa batang hujan turun belum reda berlarutan hingga ke petang. Hei, kemain lagi. Itu Nuri memang champion mun tujuh pantun. Salam Baitu ditu juga Hajah Rubiwi Rohana Rohaya Siti Safinawati Wabekat Demak Laut Kurina Jol juga Mahalil Pembekawa Ya Mustafa Wi Mary Ayum Rita Sara Betty Asma Abu Kasim Gak Judan Mukah Ahmad Suhaili Spanyol Argentina tetap terbilang sesian sorakan peminat suara keramat yang mana juara akan dijulang lembaran baharu sejarah tersemat. Okey, air sirap buah jambu dengan kajik kau eh. Terima kasih senyum selalu. Bukan radio dengan lagu salam hujung minggu. Terima kasih nyadik-nyadik Nuriwi. Jangan pantun-pantun wak di karang Nuriwi ya beto. Okey, Nolaina Kuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat habis. Kemandaro Kuajau Sesian. Gak Daro menyabit lagu. Kemang Cikgu Raymond Gak Nisab Ketunia Bak Tujuh Gak Semua Sakai-Sakai Facebook Surat FM Sakai-Sakai ucapan selamat lah minggu selamat petang lagu Wak Senabik Abik harap kalau bak mana Nasang terima kasih nyadik-nyadik Amran Saili wui kanji eh itu menu tengah lauka menu bahabe tu. Okay, selamat salam Abik tu semua dun sesen ino lahan nilau lian eh semua pok-pok. Okay, Amran Saili walaupun aku dia tak faham ada apa-apa faham eh what you know what dia sampaikan harap saya-saya wak mengertiin faham lah eh itu bahasa matu daku boleh salah aku eh Adira Borhan salam bahabe DJ sebab tu dia semoga segala urusan berjalan lancar terima kasih nyadik-nyadik Emilia Lara Mukiah selamat bahabi selamat bahabi kawak gano selamat bahabi tu buat tujuh kau gak semua peminat setia Surat FM jagam gak semua janik-janik kau sesenakan jipo anek so menantu jagam gak semua sakai kenal gak kau gak gan un loyan be semoga telah bak daging keadaan dia jagam bak sehat un selalu. Okay, Salmah Sahari salam abis tu semua ino dengan semua salam santai salam abis agak semua untuk sakai-sakai Surat FM semua jipo-jipo buat bega uya muka Kuala Sibuti jigam gak miri okay insyaAllah kau akan menunaikan ini ucapan-ucapan wak ngak terima telur keman sakai-sakai telur wak gak menului maupun Facebook Surat FM di bay pemanggil telur abis tu dengan salam abis tu bay unik tapi betah ono eh talian ni kena kawak bak menghubungi melo gak gitu talian ni dua talian 02-25-7000 ataupun 02-25-ayan-00 kena menyubak udah gan tau be ino setelah lak kelo be itu ha bak bersama dengan salam be itu dari tadi bak kaji bak ini buat telo bak be telo be berita ringkas ke mana Surat FM bahagian ni Sakai Telur Wakil akan menemani kelam menerusi ritma muzik retro terbaik terlebih kuat rancangan silang budaya bahagian berita buku telur bahagian ni.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Salam abe tau, duah bahabe, tapak telau bahabe, Kak Liluk mena'ah.

0: Hari Sajak juga melagu sempurna. Merusi salam apa itu. Okey, jangan aku Faizah tapak laku pukul telur bahar, babe. Okey. Ucapan-ucapan terakhir buat sempat ditunaikan merusi salam apa itu. Kalau itu keman, kiriman keman selakai telur. Telur babe, kiriman keman saya ke. Kau pegui itu. Telur babe, Rosalina Franchise. Selamat hari, salam hujung minggu ke Min-Min. Salam apa itu. Moga dia apa. Dia usah susian. Terima kasih. Terima kasih kawan. Masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas Ahmad Syafi'i. Selamat bahabe DJ. Selamat bahabe kawan. Abang tuju juga sakai-sakai. Masalah Loso, Rasidah Edi, Rohani, AJ, Noliana Kuang, Sharifah Hanafiah, Hanifah, Syed Akil, James Pangeran, Ahmad Suhaili, Awang Kesumajaya, Pak Wan juga ucapan semoga terhibur. Terima kasih nyadi-nyadi. Gak sai-sai keluh. Wa men assalamu baito keman pukul 2 bahabe. Tepatlah ke pukul 2 bahabe. Baik ini Yan akan menemani keluh menerusi ritma music retro terbaik. Jadi teruskan kesetiaan keluh. Menerusi salam baito juga ritma baik ini. Jumpa udi. Assalamualaikum. Bye.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
2: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lah minggu. Kak Liluk terus mendengar salam abang Ito. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faizah, Gak Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Okay, Rimah Muzik, radio terbaik dah pun 3.13. Minit pertama tu, Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM. Itulah Rimah Muzik, radio terbaik. Hai, kami Ian. Bersama kita menyambung tugasan rakan kami Faizah dalam Salam Abi itu. Tugasan kami 3 sampai 6 petang. Menerusi Rimah, pertemuan hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah. Seketika kita akan bersama dalam rancangan Silang Budaya. Hari itu kita akan bersama dengan tetamu kita untuk cerita berkenaan dengan wanita berinspirasi membina masa depan melalui pendidikan dan seni selepas itu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara.

0: Baiklah, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat berdoa asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang nanti. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenus, Sibuti, Miri dan juga Marudi asar 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu tepat pukul 4 petang nanti. Kepada anda yang berada di zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song asar untuk petang ini tepat pukul 4.05 minit petang nanti. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang 4.07 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 4.07 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam 4.10 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.13 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, hai, assalamualaikum sekali lagi. Selamat bersiaran untuk Silang Budaya sebelah petang tu yang diterbitkan rakan setugas kami. Ada yang Fariza, penerbit kita hari tu, dan kita ada tetamu hari tu untuk kita bercerita berkenaan dengan wanita berinspirasi membina masa depan melalui pendidikan dan juga seni, yang si asing lagi lah untuk bercerita berkenaan pendidikan seni dan juga wanita yang banyak berkecimpung dalam bidang muzik di negeri Sarawak. Kita ucapkan selamat datang kepada Syahnaz Sabri. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ya, habis setiap pengacara dengan kami itu eh.
5: Asyik dah asyik pengacara aku. Lama dah asyik pengacara. Alhamdulillah. Thank you. Kak Ian, lama asyik langgar kita.
6: Kami pun lama asyik langgar kita. Lama dah asyik bertemu nak. Oh, nak pun sama kucing nak. Jadi kita harap sihat itu
5: Syahnaz. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Yang merindui Syahnaz, sudah Syahnaz Sabri. Kita orang dengar radio, rasa asyik puas dengar di radio. Kita pun nanggar live FB masa tu. Yang bersama kita untuk kita cerita berkenaan dengan seni, music dan pendidikan, merupakan pengasas ketua eksekutif sebuah institusi muzik di Sarawak kita tu, di Kuching tu. Dan sebagai khas diri kita Syahnaz, walaupun nami cuak yang tahu lah, mungkin ada yang ingat lupa siapa sebenarnya Syahnaz tu. Oh, bila dengar sikit baunya tahu.
5: Nang wena Kak Ian kan, orang pun sik tahu ai kita tu. Ha. Cikgu piano ke, usahawan ke, pengacara ke.
6: Betul.
5: So I think ia sebenarnya banyak fasa dalam kehidupan kami. Okay, mun dalam bisnes tu, kami memulakan perniagaan pada tahun 2010 lah. Mengasaskan sekolah muzik anak Bumi Putra yang pertama lah di Sarawak tu. I just sekali je sebut lah, Prodigy Music Center. Dan seterusnya berkembang menjadi antara platform seni persembahan di Sarawak kita tu. Jadi kami orang bukan hanya mengajar muzik, tapi memberi peluang kepada artis-artis tempatan untuk sama-sama menggiatkan diri dan dalam bidang budaya dan bidang seni persembahan, supaya semua dapat diberi job opportunities lah. Kak Yano, masa pengacaraan kami, masa pergi muda-muda dulu.
6: Muda-muda?
5: Kami lama di RTM sebenarnya. Dalam apa, rancangan kedai kupas kopi.
6: Betul.
5: So, bila kami langgar set anding nak kupas kopi kat tu eh. Ada juga rindu zaman dulu.
6: Terimbas kenangan lalu.
5: Imbas kenangan lama. So, masa saya muda, I think 10 years lah. Menjadi pengacara di RTM Sarawak. Dan pada masa saya pun sebenarnya mula mendapat tawaran juga lah untuk menjadi pengacara di stesen TV yang lain lah. Tapi lebih praktikal untuk kami support sendiri dan berbakti di Bumi Kenyalang. That is why I'm back and kami mau contribute lah to banyak anak bangsa kita. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang seni tu, nang panjang lah perjalanannya.
6: Betul.
5: Yang paling penting pun, kami tu ibu kepada tiga orang anak. Hi Zain, Zara, Zachary.
6: Triple Z.
5: Triple Z.
6: Z semua. Orang Kuching kan, Syahnaz?
5: Orang Kuching.
6: Orang Kuching.

0: seorang kucing.
1: Kampung Semariang.
0: Kampung Semariang. Yeah. Ha, senang aja.
1: Yeah.
0: Jadi Shana menyebut ada memiliki pengasas kepada sebuah institusi sekolah muzik tu. Macam ni boleh bermulanya Shana perjuangan pendidikan inklusif dalam bidang seni dan lekat ya titik mulanya tertubuhnya.
1: Okeynya sebenarnya Kedatuk, kami belajar music, belajar piano, belajar violin. Okey, piano first. Kami belajar dari umur 4 tahun di sebuah pusat akademi yang bagus di Kuching tu. Karena keluarga kami tu banyak darah seni. Macam my mother-nya pandai berlagu. My father-nya dapat main instrument by ear.
0: Okay.
1: And my auntie is a violinist di orchestra RTM. My uncle sama juga. Jadi kami membesar dalam senario yang kualiti music kami ya boleh tahan juga lah. Biasa saya mendengar lagu antara Ani dan Jakarta. Lagu kami lah. Bagus kayaan. Thank you. Jadi bila dalam fasa belajar ya, walaupun kami my first degree bukan dalam bidang music pada masa ya, kerana scholarship adalah dalam bidang kami kimia. Ini hanya merit scholarship dalam bidang sains. Jadi pada masa ya, of course rasa macam ada frustrated sikit nah,
0: because
1: I want
0: juga
1: to do music actually, but because of you know my mother, I always listen to my mom. So dia ada anytime seni tu boleh dipolah, tapi yang penting you academic first.
0: Kami setuju.
1: Tapi bila kami langgar kena tu, nang kami agree apa ibadahnya. Because actually dalam bidang seni tu all this little things kedak matematik sangat diperlukan dalam seni. Dalam music you have to count. Dalam menari you have to ngira juga. Mula seni sulaman keringkam you have to count apa gigi latuk nak. So these are the things that kami madah dengan anak-anak muda tu untuk pandai memuat pilihan. Carilah mentor untuk kita nangga sini hala tuju kita. Okay, pilihlah yang madah. Siapa nak rasa hati aja? You have to really think smartly. Where is the direction? Jadi after sambung belajar, dah graduate sesemua ya, bekerja. Yalah dalam ni lagi nak masuk pertandingan jemputan di TV. Nak siya sikit ya,
0: zaman meniti ni.
1: So macam-macam lagi. Dah masa ya pun dah kena offer job, things like that. So again my mother, at the end of the day your academic matters. Buat apa yang terbaik. So in my heart I know I will go back to music pun. Okay. And then of course I sangat berterima kasih lah dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Masa saya scholarship pun Yayasan Tunku Abdul Rahman Negeri Sarawak, kerana memberikan that platform kepada orang-orang kedai kami. That's why I told myself I will serve the state walaupun tidak berkhidmat dalam bidang kerajaan, tapi we are now also catalyst for the government. Okay, jadi dari start dari saya pada 2010 terdetik hati nak buka kerana apa? Kerana masa saya di Petajaya saya ada sekolah muzik bah, saya ada uang muzik uang kita. Saya ada dari segi mula sekolah muzik tu rupanya senang. Tapi sebenarnya sip udah.
0: Muzik je pun mungkin mana nak berlagu je. Bila orang jemput muzik berlagu je mungkin.
1: You need to have all the apa umada pengetahuan, mesti belajar. Belajar menjadi seorang ahli seni yang berilmu. Ya, that's why kinetik dah bagus. Even macam di institusi kami, kami banyak bekerjasama dengan universiti-universiti. Contohnya UNIMAS, UM, UPSI, untuk kita memastikan anak-anak seni di Sarawak tu ada platform.
0: Betul.
1: Okay, why kami mula sekolah pun sebab platform kami macam macam si ada aja, you know. I have to create first rather than wait. So, you know, yang paling penting ialah you have to menjadi kata orang madah siapa nak nunggu bah kata orang. Jadi masa saya ambil mula 2010 dengan bermodal RM70 saja di rumah mak kami. Okay. Lepas ya baru in 2011 things are better. Jadi cikgu music. Okay. Saya ada bekerja pun. Saya ada bekerja dah lama-lama baru hire, start hiring. Pada tahun 2017 mak mak faham sebenarnya what I need is I need to be a good entrepreneur. Bukannya hanya seorang guru music saja. You need to start pandai sikit dalam bidang ilmu keusahawanan tu.
0: Melangkah sikit ke depan.
1: Jadi ialah mak madah. Kita tu walaupun jadi ahli muzik kah, dalam bidang seni tu you have to be all rounder. Siapa nak hanya sikit
0: tempat
1: aja. You have to be multitasking. That is why dengan Sarawak tu kita pun menuju PCDS 2030. Kita mencapai untuk kata premier kita tak nak mencapai economic prosperity, social inclusivity, lepas ya apa sustainable development dengan you know pembangunan Ebonyo kita semua. Jadi benda tu nyuruh ahli muzik, ahli seni pun perlu sama.
0: Bergerak seiring.
1: Bergerak seiring sama. Sekarang banyak dah yang dipola program anda yang Muhammad menteri kita dalam bidang seni persembahan sebenarnya. So the revenue for the state sangat banyak sebenarnya daripada all this hub-hub kreatif tu. Jadi dulu pernah memandang kami actually the future of economy is also creativity. Bidang kreatif. Ya, macam dulu mungkin Wong Sinaga orang muzik aja saya dah masa depan.
0: Ahli muzik katanya.
1: Lo aku mau berbantu dengan lawyer. Okay?
0: Magistrat.
1: Doktor. Of course kita respect.
0: Yeah, yeah.
1: But it's okay to be a musician.
0: Yeah.
1: We are happy. I'm here on Sunday. I'm happy. Okay? I sanggup turun because I like to do what I work. I like to work.
0: Yeah.
1: You know, yang that's why fasa lagi. I think wanita also mesti pandai memilih lah kadang-kadang. Kita sih boleh judging wanita berkejaya dan wanita yang dipanggil mun di Dubai yang nunggah wanita ya housewife sebagai generation shaper. You know because these people are the one that will be bringing the kata orang apa anak-anak datanya untuk mencapai
0: membentuk
1: lah semuanya kerana kesasihannya. Jadi we need the balance.
0: Kalau kita cerita berkenaan perjuangan kita Achana So untuk menubuhkan sekolah muzik tu, 5 tahun yang pertama ya macam ni,
1: of course struggling. Kami cabaran. Masih ingat masa saya pun kami start nang start saja. Meaning I'm not a business woman.
0: Yeah.
1: I knew nothing about business.
0: Dah lah belajar kimia, guru muzik now.
1: Belajar muzik, okay. Maybe boleh lah, teori sikit lah. But financial, nak cash flow, margin, profit margin, I don't know. So I have to learn. Okay, HR, kami si pandai. Sampai ada orang tegur, I think you don't know lah what you're doing with this. Tapi it's okay, kita menerima semua teguran dan kritikan. Dalam 5 tahun pertama adalah fasa membina, membina jenama actually. Okay, because kita si mau bila ada sekolah Melayu, sekolah anak bumi putra, biasa-biasa aja kita semua. Karena kita di Prodigy, kita memastikan sama ada anak-anak ini daripada bumi putra ataupun pelbagai lapisan masyarakat, agama, diberi peluang sama rata. Si ada sekolah muzik lain yang memberi subsidi ya. Kita aja yang banyak memberi subsidi dengan B40. I think we are the only one. We help the students, kita memberi scholarship. Ada yang sampai di luar negara, we bantu apa yang patut. Karena I jak seorang acting memahami
0: keperluan.
1: What are the struggle? Because this is kita mada sebagai paid forward program. Mungkin zaman dulu banyak orang yang membantu kami. So kini tu kita lagi membantu orang. So dalam di institusi you know sekolah ya. Kita bukan hanya sekolah kita tu, fast forward we are also a platform. Kita ada orkestra Dimpun. Kita memberi peluang kepada rami ahli muzik and also dak sidak penari, dak sidak production untuk sama-sama terlibat
0: berkarya nak.
1: Sorry kayaknya banyak gila kakak.
0: Siapa? Kadang kami suka sebenarnya.
1: Lama si kakak.
0: Boleh siapa? Kita okey balance okey no problem.
1: Okay.
0: Tapi kita nangga nak Shana So bila ada buat peluang, ada bantuan, ada scholarship dan sebagainya. Harap kelak kembali lagi lah menabur bakti di bumi sendiri.
1: I hope so. That's why I want all my students yang mendengar. I think yang paling pentingnya you come back and contribute to the state government. Kedak kami dulu for my violin scholarship diberikan oleh masaya KPSU.
0: Zaman ni.
1: Kami bermain di orkestra dulu di Symphony Orchestra Negeri Sarawak. Dan kami terhutang budi dengan cikgu-cikgu kami and mentor-mentor kami. And of course to the state government. Yalah, kita tu orang Sarawak sangat patriotik bah.
0: Betul.
1: Kita nang dari kecil kali berlagu banyak gila nak lagu negeri. So our patriotism needs to be disemai lagi. Supaya anak-anak kita tu ingat kembalilah menabur bakti di negeri pun.
0: Betul. Lepas tu kita sambung lagi Shahnaz cerita kita kenaan muzik, wanita, seni dan masa depan seni muzik di negeri Sarawak. Okay.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya dah pun 3.40 minit petang waktu tu. Shahnaz Sabri masih lagi bersama kita. Okey, kita tu Shahnaz, okey.
3: Okey, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay, terima kasih lah.
2: Awak lah, mikrofon tu. Nak suka dengan kita, mikrofon.
3: Rindu dengan mic.
2: Okey, Shahnaz, sama dengan cerita kita berkenaan muzik, seni wanita di Sarawak tu. Mungkin tak ranggar nak, potensi yang terbesar lah bagi belia kita di Sarawak dan juga wanita kita tu dalam seni muzik di Sarawak tu.
3: Okay, I will go and answer about the belia dulu.
2: Ya, belia dulu.
3: Actually, belia nang main peranan yang penting di Sarawak. And then, get talk with the Gen Z. Dengan banyak inisiatif kerajaan negeri, kita ada Majlis Seni Sarawak, kita ada juga bidang-bidang lain seperti that Sentex. Maya, grab the opportunity. Because kadang-kadang trainingnya free bah, you know. Dan bidang seni untuk belia, especially that Gen Z, dan yang pun dah sangat kreatif lah. Tumulah lagu dimpun dengan adanya AI. Betul. Tapi AI si dapat merik that human feeling. Okay.
2: Sentuhannya
3: yang lain. Jadi belia kek tok sangat kreatif kami nangga Gen Z. Kami orang jok mada, Gen Z tok macam tok, macam tok. But for me, because my employees kek tok, I can say 60% Gen Z. So I told them, as a millennial, lain cara tak kerja nak.
2: Betul.
3: Lain cara kreativiti. Tapi datuk, kami bersyukur juga kerana kadang-kadang datuk lebih kreatif. They will tell you, this is zaman dah berubah. Jadi kita sebagai pemimpin perlu menerima perubahan. Perlu menerima juga advice dan juga apa yang bagus. Anjakan paradigma bah, Pemada. So that is the most important thing on belia. Grab that opportunity yang mempunyai bakat. Ketuk kerajaan dah banyak juga ngantar di overseas. Sama memang saya ada kok. Ketuk semua yang berbakat, ada yang perform di New York. Diberi grant to perform di Italy. Diberi grant perform di sini-sini. So that is so good already. Take the opportunity. Tapi belajarlah, bergurulah. Kerana kita simak dahnya main camia aja. Simak camia aja. Because in order for you to give back, you want to give forward, you know, move forward, kata orang, you have to have the education. You need to have the skill. Nombor satu, orang belialah untuk wanita yang banyak. Sebagai one of the ahli majlis wanita dan keluarga Sarawak, of course I'm very grateful to my mentor lah, yang banyak memberikan their advice to me. Dari segi kepimpinan, dari segi macam mana nak menjadi seorang usahawan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Kami untuk usahawan, tawakal adalah 100% kepada Allah SWT. So si nak madah macam ni, jadi all the struggles ataupun all the victory, all the success, orang nangga dari luar aja. Tapi dari dalam, nobody knows that as an entrepreneur, we need to work very very hard. We need to move forward. Like this morning at 8am, kami dah ada kerja. 11 kami dah ada another event. Now I'm here. After talk kami dah another in a day of an entrepreneur, banyak benda yang perlu dilakukan. On top of that, sebagai wanita, ngatur laki dua anak lagi di rumah. Betul kasih.
2: Betul.
3: Kadang-kadang ya minta nasi goreng, kita pun pasal memenuhi hasrat dan harapan. Last minute tu kita dah nak show tu. Baru nak dah semua dah ready. Minta nasi goreng lho, mak. Sikanlah kita si natuk nak.
2: Betul.
3: So these are the things sebagai wanita, the balance lah. Ada juga at one point of my career, take a moment to pause. Maksudnya take time to pause. Mungkin lepas berpantang, slow down sikit. That's why lah pasal 5 tahun ni tik. Anak kecil pa. Kami ke sekolah kami pun ngembak anak mek. They are all membesar di studio kami.
2: Di studio.
3: So there's no maid to help. Saya semua kedimpun. Jadi yalah, wanita tu adalah mesti kuat lah.
2: Mm-hmm.
3: Kerana kita tu adalah wamada madrasah yang pertama untuk anak kita. We are the example for our children. On top of that, nak bekerja lagi, so you need to choose lah macam ni priority.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, so yeah, for wanita, you know, dengan adanya dua inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan untuk memperkasakan wanita di Sarawak tu.
2: Betul.
3: Of course, kami rasa dalam seni, I want more women composers, banyak ahli seni music wanita-wanita yang dapat lagi menunjukkan bakat. Ada yang naknya malu bah. Ada bertipun dengan kami dari kampung. Ada kami tu nak perform pun, tapi kami tu siap mandi. Kami takut. Sihal, datang aja. Nobody is going to judge you. Kita akan bantu. Kita akan memberi, ya kata orang, when you have a good mentor, kita akan memberi lah macam ni the network untuk kita bantu dak sidak tu. Ya, namanya kita mau memperkasakan, empowering each other sebagai wanita. Jangan takut untuk kata orang nak share. Share information. Because sometimes in my my motto sendiri, your victory is my success too. I also want you to win. So you know, circle of friends, circle of supporters. Sometimes kita tu dalam bidang kami, kadang-kadang strangers pun yang lebih menyokong kita di belakang kadang-kadang. So you need to choose who's who juga in this macam malam tadi, alhamdulillah, orkestra kami orang and the whole team telah perform untuk royal wedding lah, untuk pasangan yang memang viral sekarang ini di Malaysia. Dr. Amin and also YM Putri, Dato' Indra Putri, di Seagate Hotel yang terkemuka di Sarawak tu. So alhamdulillah, nya maksudnya nya support lah. Nya support bakat tempatan. So bakat tempatan dalam bidang seni tu nang perlu. Kerana kita tu nangga dah tua bah. Jadi siapa lagi yang nak menyambung?
2: Betul tu.
3: Siapa lagi nak ngatur dah anak-anak kita tu, tetangga tak lain. Dah miak bumi putra kita tu tamanya main violin aja lagi dapat dihitung berapa orang. Macam ni nak ngembak Datuk di orkestra ke lah. So these are the thing. My mission is learn music bukan untuk glamour, bukan untuk instant fame. But you know, for long term, to instill creativity, and then your academic will be excellent also. Because and then nombor tiga ialah modal insan. You learn about discipline, you learn about time management, how to handle pressure, you know. So these are the thing yang I think penting untuk golongan belia, also golongan wanita, to support one another. Don't stop. Kadang-kadang nak berhenti piano indah. Kena berhenti piano tek. Masalah kewangan, sedahal masalah kewangan yang dapat diatur. Tapi mun dah sedar interest sudah.
2: Oh, dah minat dah lain lah.
3: Iyalah, mak madam kami dulu. Mun mak kami si gawok. Si mak kelato. My mother is firm. You finish what you started.
2: Yeah.
3: Because jadi sebagai ibu bapa, kita also have to see. Are you going to let your children give up too early? Boring. Main lagu macam ya. This is called, you know, to instill the, apa orang madam, the term. To instill kita orang pun disiplin to finish what you started. Ya, paling penting.
2: Mula mesti ada hujungnya yang manis yang kita harapkan.
3: Kita pun mesti mau ada, sebagai ibu bapa kita mau ROI juga anak kita, walaupunnya jadi doktor kah, jadi lawyer kah, jadi politician in the future. Dapat main gitar. Dapat main ya, jadi kami tu lebih memperjuangkan seni yang bermanfaat.
2: Betul, betul. Nampak?
3: Seni yang tidak ada unsur manfaat is not in my dictionary. Jadi ia pun my student di institut kami dia faham. Benda yang bagus kita ambil, benda yang buruk jangan pergi. Jangan pergi.
2: Yang dipantau benda-benda lah.
3: Kami orang selalu advise our student. Even our musician, bilangan kami semua diambil opportunity. Macam malam tadi ada golongan Gen Z, ada yang apa, boomers, you know. So this ada, ada juga malam tadi pakcik-pakcik yang traditional sama sekali main dengan anak muda. Jadi sebagai kita ya pemimpin, kita harus memberikan peluang ya. Because masa kita tu mungkin dah, well, it's almost over, right? So we give back what we can do to ensure kita empower orang lain juga bah. Kedah football bah. Mungkin kita nak lah nak score goal. Kedah halen ni kalah. Kan? Karena oleh Datuk Tek Simok murid pass ball letek dengan ya. Lalu lah. Siapat ke final kita.
2: Siapat lah kita tu nak. Berusia juga bagi kita tu lah. Siapat main ball lagi. Okeylah, kita berhenti rehat dulu Chana sebab tu kita sambung lagi. Dan juga sebenarnya asyik berasa juga sebenarnya tu Chana semua kelakar tu sebab kami juga student kita yang ada dengar si? Kita tu ada. Dan hai. Juga ibu bapa dan juga mungkin rekan zaman persekolahan kita
3: ada juga.
2: Adalah. Okay.

0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
1: Okay, Silang Budaya, lagu Camellia Rindu Padanya, Tok Shana State Request.
2: Yes.
1: Ada cerita di sebaliknya kah?
2: Of course, kami minat lagu tu. Dari kecil kami minat dengan Datin Sri Camellia. So, Alhamdulillah kami telah berkolaborasi dengan Datin Sri Camellia pada tahun 2022 untuk lagu Simfoni Tuanku. Maksudnya lagu untuk Asutan Abdullah. Our previous, ialah King of Malaysia lah, our previous lagu. Dan ya, kami orang telah berkolaborasi. Of course, nya sangat gorgeous, kacak, baik. Menjadi inspirasi kepada kami orang untuk, you know, how.
1: Beruntung tiba-tiba berlagu kan.
2: For that project, special project dan telah dipersembahkan di Istana Negara lah. Okay. So, and then another song. Ya, madang kita lagu macam tu evergreen bah.
1: Okay.
2: So maksudnya komposernya telah berjaya make sure that lagu tu will be dikenali forever. Macam kami Camellia, this is a song. Rindu Padanya tu tem.
1: Kan? Lagu macam tu nya sentiasa malar segar, evergreen.
2: Evergreen.
1: Dan juga setiap di antara kita menyimpan memori yang berbeza dengan lagu-lagu tu. Betul sih, Shanas.
2: Yes.
1: Kita komposer tak tahu Juana. Okay, Shanas, mungkin boleh dikongsikan impian terbesar kita lah untuk melihat pembangunan pendidikan dan juga industri kreatif di Sarawak tu.
2: Okay, banyak impian sebenarnya kami tu ada, tapi sik lah semua kami nak share dalam tu. Supan
1: sikit lah yang
2: 0.1%
1: okay, okay, boleh.
2: Okay, I think untuk impian, one of my dream is to ensure that kita pun bakat-bakat muda, terutamanya anak-anak Bumi Putera kita tu dapat juga make it, apa tu, utilize music education tu ataupun atas nama seni lah, to really grab the opportunity untuk belajar. Jadi kerana kita kurang anak-anak kita dalam bidang seni persembahan. Kan apabila kita hanya bercakap tentang modernization, tentang, you know, all the hydrogen, no doubt. Okay. Tapi kita juga perlu siapa kelak anak-anak kita Tok Tek yang akan membuat persembahan pada tahun 2050. Okay, siapa yang akan bermain di orkestra. Ya, memandangkan kita pun ada pusat seni persembahan siapa kelak. Jadi all this apprenticeship, bakat-bakat tu perlu diperkembangkan. And that is why lah sekolah muzik kami tu tek nak sik seberapa tu
1: ada
2: platform untuk ada anak muda kita tu. Kami orang tu sik adalah macam too academic oriented. Ngikut the western classical gila. Kita ada western, kita ada contemporary. And we want to make sure that student kita kreatif. Dalam sekolah. Okay. Untuk orkestra, kita ada youth orkestra. Kita ada orkestra-orkestra untuk ahli profesional. Kami sangat happy dapat perform dengan orang-orang yang profesional. Dari orkestra-orkestra yang terbaik seperti di RTM, di PKL. Banyaklah orkestra-orkestra yang bagus di Malaysia tu. Jadi for me, myself, impian lah, one of the impian is to ensure that anak-anak kita di Sarawak tu lebih, kata orang, take seni persembahan tu seriously. Yang nak berkecimpung, jangan ada buat lately tu take kerja di kedai makan. Memangnya kita dancer kat Asian ni tak tahu. Auntie, okay. Ai tahu lah. Sebabnya ada, oh kami tu minat tapi ialah macam ni. So, you know, kita beri ni macam ni kita nak ngatur. Kita beri hala tuju. Oh, kita jumpanya tu yang minta bertanda. Don't stop the dream. Keep dreaming. Betul. Keep flying high. Because I always believe in what if. What if kita cuba. Si hal gagal, kami tu berapa kali gagal dah. Dah banyak dah. Ya, menangis, ketawa. So, this part of life.
1: Betul.
2: You fail once, you get up again. Because it's another day. Usahawan sih boleh nak nangis banyak lama gila ah. 5 minit cukup.
1: Oh, lama gila.
2: Actually 5 minit pun dah lama. 1 minit aja.
1: Okay.
2: Get up again. It's a new day. It's another day. Let's work on this. That's what I told my musician who are with me. You know, this is our job. We do it professionally. Sama juga dengan my student. Bila nak berguru, berguru lah betul-betul. So this kami very passionate about kita pun seni persembahan lah. Kita harap negeri Sarawak pun one day banyak merit scholarship dengan anak-anak muda, bukan aja dalam bidang-bidang sains, STEM. One day we must have our own arts university. We must have our own music university. Karena kita tu talent banyak.
1: Banyak, yalah.
2: Banyak talent kita.
1: Kita ngumpul budaya lagi dengan bahasa etnik kita banyak gila.
2: And then wanita juga mesti mau harus yang dalam seni persembahan tu janganlah lalu stop bila ada nikah si mau akik main.
1: Oh,
2: bila ditunggah jom main violin okey okey selah wanita tu siramak lagi contoh.
1: Heeh.
2: Siapa ni? Ada orang kelak nak nyaga tu nak tu. Kita bantu ba siapa hamba anak ja. Ada orang nolong kita. So this is we are giving opportunity juga dengan wanita-wanita. Jangan takut. You can take time to pause tapi jangan stop. Sayang bakat.
1: Kan?
2: Sayang bakat yang Allah beri because seni tu adalah bakat tu anugerah.
1: Si semua orang boleh ha.
2: Si semua dapat jadi DJ kat
1: Kita menggesek biola abang Amir tu ni dapat gesek.
2: Banyak talent-talent di sawah tu. Ya kita mau ada orang yang mampu. Orang ingat bila muzik tu orang kaya je dapat. Orang yang mampu je dapat.
1: Betul persepsi orang selalu.
2: Di sekolah yang diusahakan kami, kita ambil peluang lah. Dengan orang-orang yang contoh yang si mampu, apa yang kita boleh pula? What are the things that we can help you? Because I understand the feeling bah. So semoga banyak lagi talent-talent dari Sarawak yang dapat maju jaya, terutamanya wanita.
1: Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, seberingkas sebelum kita menutup pertemuan kita, Shana, asyik berasa nak dah sampai ke hujungnya tu. Bila bercakap dengan orang yang tepat tu nang cecet pengayanya panjang tapi bermanfaat dan juga menginspirasi dengan kita hari tu. Kata-kata semangat dan juga penghargaan daripada kita untuk semua yang banyak membantu dan juga terlibat dalam memberi petik mendorong kejayaan kita dan juga tim-tim yang lain.
2: Of course, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Karena Allah SWT, kami selalu berdoa. Just make sure I could just dalam one day at a time. My concept is one day at a time. Make sure my day is smooth. Okay, doa subuh dah. Kita dah awal start. Maksudnya kita sebagai orang Islam, you don't subuh, that's it lah. Okay, meaning mesti something happen ke lah. That's why I'm very selalu mother the kids, jangan tinggal. You know. And then number two, of course to my parents. Kadang-kadang bukannya mudah nak mak bapak nyuruh anak ambil music nak. Dah ada better scholarship, you graduated and then you want to do business lagi. How sure are you? You know, can you even feed yourself? You know. So alhamdulillah my parents support. Of course juga kepada my husband yang banyak memberi bimbingan. My husband tu logic, kami tu more creative. So logic and creative, like he is the yin, I'm the yang. Okay. So sama-sama kita find the equilibrium to do together the business. Of course my children to understand. Sometimes mama is not there, but my prayer is always with you.
1: Yeah.
2: And I want you to know that walaupun you have to be independent, sometimes mama is not there, but I love you very much. And also to my team, Prodigy team, yang menyokong kami saat jatuh, bangun, terbalik, nangis. It's okay, kak. Get up again. Yeah, I always remember that. Dah jauh, Omada, jangan ini dulu lah. Kita start lagi. My Chinese admin pun Madah Syamia. So my team, Diana, Hanan, Sharila, Ying, Eva, and to all of you yang nama si disebut, just want to let you know that you mean so much to me lah, okay? And also to my client, the Prodigy. Thank you so much for your support for 16 years. This brand is built from nothing, from scratch. Okay, you are still with me, so that trust is what I want. Of course, to the state government, to corporates, to client, kedat royal, couple orang tadi, for the trust. And of course, to my friends who supported me through ups and down, through thick and thin. Alhamdulillah, semoga persahabatan kita akan terus berkekalan. And kepada semua yang menyokong Sharnas, sama ada di depan, belakang, tepi ke apa, alhamdulillah. So teruskan menyokong kejayaan kita bersama so that we can move forward together.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak Sharnas. Berinspirasi sebenarnya pertemuan kita hari itu. Si Ugi jemput kita orang yang tepat untuk bercakap berkenaan dengan seni wanita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus terbang tinggi hendaknya. InsyaAllah segala mimpi

0: Pak kami eh.
1: Semua orang kerja ke Pak. Kami pun sama. Ke Pak.
0: Ish, kami tu belum pernah ke Pak.
1: Nak panggil gua kita ke Pak gila ya.
0: Kami ke Pak mengguru cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bauk, Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tu pada pukul 4:13 petang.

0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, waktu sekarang dah pun 4.13 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Bella, info cuaca bersama dengan rakan pelapor kita Fazmi di talian. Halo, assalamualaikum Fazmi.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Okey, sihat hari ini?
2: Sihat.
1: Sihat. Okey, silakan dengan info cuaca.
2: Okey. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Hari sambalkan lama cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Bahagian lama cuaca petang ini, ribut petir atau tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Samarahan, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Serian dan juga Seri Aman. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri. Manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut depan Sarawak, laut merobak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu pula dianggarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Kembali bersama Surat FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Fazmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, bye. Terima kasih Fazmi yang melaporkan ramalan keadaan cuaca panel kita bersama di Sarawak FM dah pun 4.24 minit petang. Waktu itu selamat petang kepada kita orang yang terus dengan Sarawak FM. Toklah Sarawak FM sehati sejiwa. Petang-petang macam tu masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Selamat minum petang juga kepada kita orang yang tengah minum petang sambil dengan Sarawak FM yang bertugas semestinya. Selamat terus bertugas dan juga melaksanakan tugasan. Kita doakan yang terbaik untuk kita orang semua, ok?
3: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
4: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua, Tik? Sihat si? Ha? Dikatakan jika kita kasihkan seseorang, biarnya mulah pilihan. Dan dengan keputusannya itu, kerana disitulah tandanya kita melihat insan gembira yang kita sayangi berolah.

0: Pilih kebahagiaan. Faham sih maksud kami tu? Kita kadang-kadang lupa, bagi kita mengongkong adalah satu cara untuk kita sayangkan kepada seseorang. Kadang-kadang sampai ketika yang kita lupa bahawa sikap kita tu adalah kita telah berusaha mencorak kehidupan orang lain, bukannya ikut acuan dan cara yang mereka mahu, tetapi yang kita impikan ataupun inginkan. Benda tu lah sebenarnya merupakan yang patut kita urus dengan baik. Pengorbanan yang paling besar kepada kita sebagai individu adalah dengan memberi sedikit kebebasan untuk memilih nanti satu baik, nanti satu si bagus kepada orang yang kita sayang. Sebagai contoh, kes ibu bapa dan anak-anaknya yang memang benar tanggungjawab kita untuk memastikan membimbing anak-anak kita semua. Jangan sampai satu keadaan di mana bimbingan pada pandangan kita sebenarnya adalah arahan yang mengongkong sidanya tu supaya sidanya mengikut apa yang kita mahu, bukannya minat dan juga kemampuan anak-anak kita. Seelok-eloknya adik kakak semua, galak sidak tu untuk mencoba ataupun mencari ruang yang terbaik untuk mereka mengembangkan bakat sidanya agar pasti sidanya mampu menentukan bukan matlamat kehidupan yang lebih cemerlang. Dan bukannya kita ngongkong sedanya yang akan menyebabkan menyusahkan kehidupan sedanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ikuti Refleksi Diri di Seroa FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Dengarkan lagu-lagu retro

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Spaghetti Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RPM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Okey, di manakah lokasi anda malam ini untuk bersorak menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026? Bersorak bermulalah di sini, semestinya menyaksikan di RTM semestinya. Nah, okey, pasukan manakah yang menjadi juara, yang menjadi pilihan kita orang? Bahasa Melayu Grandstand di Sukan Plus RTM Click bermula 1 pagi tu, yang mana yang menjadi pilihan kita orang? Ada yang memilih Argentina, ada yang memilih macam-macam lah. Sebab bila kita sebut berkenaan dengan pasukan dan juga patik pilihan masing-masing tu, ada yang boleh menjadi pergaduhan dan juga boleh menjadi kelahi mulut sikit lah, sebab semangat kesukanan yang begitu tinggi. Tapi ada juga di antara kawan-kawan kita yang relax-relax aja. Tim dah kalah, apa boleh buat, katanya bola itu bulat, apa-apa aja kemungkinan boleh berlaku. Tapi sejadi masalah, dan kerana sukan juga menyatukan kita, kita harapkan hari tu sama-sama kita boleh bersorak antara Spain dan Argentina, siapa yang menjadi pilihan kita orang. Ada tayangan skrin besar juga yang dianjurkan oleh SIDA, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak tu. Mungkin ia menjadi pilihan kita orang. Bermula 3 pagi di Queens B Batu 3 Kuching. Jadi ada cabutan tiket bertuah, tekak jumlah gol, macam-macam lah aktiviti yang diadakan. Jadi sama-sama kita pilih di manakah lokasi untuk kita memeriahkan, menyemarakkan semangat kesukanan kita untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang memilih di rumah je, sebab rasa-rasanya di rumah lebih senang, ada makan-makan sikit, adik-adik bestnya. Okey, apa pun, pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita dari Sarawak, berita nasional kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan menyapa juga sahabat-sahabat kita yang bersama kita untuk sebelah petang tu. Okey, kita ada Jaiton S, selamat petang, salam Ritma untuk semua sahabat-sahabat yang bersama Sarawak FM. Latifah Tia, salam untuk sahabat-sahabat, sahabat bertugas katanya. Sabtu yang Ramli pun ada juga panas terik di Bandaraya Miri katanya. Hajrah B, petang tu saya dah ke sini-sini nak mula bubur jagung campur dengan pisang sikit untuk menu minum petang. Wih, bestnya. Amidah Mordia, petang tu dimbak anak raun di Telaga Air, sambil ya Dayan ajaklah lagu-lagu yang diputarkan. Menu minum petang Adira Borhan, jagung panas, jagung rebus petang tu Ian. Wish terbaik kita. Okey, Mak Teh, mun ada lagu Syarifah Aini Ian untuk ibu kita bersama. Okey, insyaAllah kita cuba selitkan dalam lagu putar yang kita putarkan tu. Dehan Lekar, salam hiburan untuk semua sahabat Sarawak FM. Dan lagi kita ada Kak Mastan Loso dengan craft tangannya tu, siap menghantar gambar lagi cute-nya, gambar itit kaburungnya yang dibuat daripada hasil dawai kawat tu. Terima kasih Kak Masa Loso. Nora Ngah Nora, salam untuk semua sahabat-sahabat petang tu, selamat bersantai. Rogaya AG, selamat berhujung minggu untuk kakak Mariam Loso, Masna Loso, Adira Borhan, Masna Arni dan semua yang mengenali Rogayah AG. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia dan juga terus mendengar Sarawak FM. Pilihan kita untuk kuasa dua hari tu, kita ada Spring dengan lagunya Sejiwa, dan juga Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta.
2: Selepas ini, lagu kuasa dua Ritma.

0: talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang tiramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Sarawak FM Sati Sejiwa, mungkin ada di antara kita orang yang nak beriadah untuk sebelah petang. Tok Syahbaz dan Tania, kita orang yang terus mengamalkan gaya hidup sehat, bukan ajak beriadah, bukan ajak bersantai, tapi juga ada yang terus mengamalkan pemakanan mengikut pola makanan yang ditetapkan. Tahu si kita orang, kami pun terkejut juga sebenarnya, tapi nak kongsikan juga, seorang daripada 5 rakyat menghidap diabetes, tetapi ramai yang si tahu kena sidaknya boleh menghidap penyakit diabetes. Dan diabetes ni tu menjadi antara ancaman kesihatan utama di Sarawak, dengan sekitar 17 hingga 18% penduduk kita tu menghidap penyakit diabetes. Walaupunnya macam lebih rendah, kadar tu lebih rendah berbanding 21% di peringkat kebangsaan, namun kami masih yang si menyedari sidaknya menghidap diabetes sehingga timbullah komplikasi. Jadi apabila lewat dikesan, pelbagai komplikasi serius boleh berlaku, boleh melibatkan mata kita, buah pinggang, jantung dan juga anggota badan yang lain. Si salah rasanya untuk kita terus berhati-hati dan juga untuk kita terus membuat saringan kesihatan, dan kita harapkan dan kita doakan juga semoga kita semua sihat-sihat selalu hendaknya. Selamat hari jadi kepada kita orang yang meraihkan hari jadi hari tu tanggal 19 Julai 2026. Ha? 19 Julai nak, oh, si tahulah tahun bila, 1987 kah? Selamat hari jadi.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Tiada kata secantik bahasa mewarnai pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Dah pun 5.19 petang. Tepat pukul 5.30 petang, 5.30 petang gelap. Kita ada PMR, Peti Muzik Retro. Lagu-lagu retro tanpa henti selama 30 minit sampailah pukul 6 petang. Selamat petang untuk sahabat pendengar kita yang bersama kita, James Pengiran, berkongsi keadaan cuaca di Sibo. Mendung katanya. Lekat ya, kita ada Puan Jian. Untuk semua pendengar, semoga sihat hendaknya. Hari keempat katanya kami tu jaga anak kami di hospital hari tu. Doakan mudahnya cepat sembuh anak kita. Okey Puan Jian, semoga sabar dan tabah selalu untuk kita Puan Jian. Sihat juga kita yang menjaga anak kita masa tu. Dan dari Puan Jian juga mendoakan kepada Abah Wan Zain bin Tuanku Haji Said, sihat selalu Abah hendaknya. Kita ada Sharifah Hanifah juga yang bersama Sor FM, Sufian Sulaiman. Selamat berhujung minggu. Salam final World Cup Argentina Spain. Siapakah yang menjadi juara? Jadi semoga pasukan Argentina menang awal pagi esok. Tok peminat Argentina meniupkan kata-kata semangat untuk penyokong Argentina. Zara Haji Chi bersama kita petang untuk Nolena Kuang pun. Ada juga yang tune Sarawak FM. Aida Manja Haji Putih di Bintulu. Salam hujung minggu untuk semua pendengar Sarawak FM. Rosalina Frances, Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam muzik retro terbaik untuk sebelah petang tu. Okey. Dan ucapannya untuk semua sahabat Sarawak FM, teman-teman, kakak dan

0: Well, that's all the time we have. Thanks for watching.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo. Okay.

panjang sampai saya takkan tu ajaklah pertemuan kita dalam Rimbang Muzik Radio Terbaik, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari tu guys. Okay, terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang setia dari awal pertemuan kita Salam Abi itu, dan sunya kita ada silang budaya menghampiri 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rail, dan DJ Rail juga akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 5:30 petang, hiburan lagu retro tanpa henti menerusi permintaan dalam peti muzik retro. Okey, hingga kita jumpa untuk hari Rabu minggu hadapan. Assalamualaikum, salam hujung minggu, bye.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Mengusik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Ya betul, di 88.9 MHz Kuching dan Kota Seberhan. Assalamualaikum dan selamat petang. Dan selamat berhujung minggu kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu bersama dengan Real Astrosi Merusi Simponi Mahabah Musik Jiwa di Sarawak FM. Dari 6 petang sampailah ke pukul 9 untuk meneruskan tugas daripada DJ Yan sebentar tadi bersama dengan kita Merusi Ritma Muzik Retro Terbaik sampai pukul 6 petang tadi. Dan hari itu 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah, demam Piala Dunia makin dekat nak sampai ke kemuncaknya. Nah, dan awal pagi esok hanya ada sebuah pasukan yang akan menjulang Piala Dunia. Adakah Spanyol ataupun Argentina? Jadi masing-masing lah. Ada kelebihan dan kekuatan pasukan setidaknya. Mun Argentina ada Messi, Spanyol juga ada pemain tumpuan Lamine Yamal. Jadi sama-sama kita nanggap magis yang akan dicipta oleh kedua-dua pemain itu untuk ngembak pasukan sidangnya mengangkul Piala Dunia pada kali itu. Jadi jangan lupa pada pukul 3 pagi esok Isnin 20 Julai 2026 saksikan siaran langsung di saluran RTM antara TV OK, Sukan Plus dan juga boleh kita stream secara langsung di aplikasi RTM Klik. Dan musisi body maupun musisi jiwa

0: Muslimin dan Muslimat yang berada di zon Sarawak pada petang tu. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Symphony, Mahabhabha, Mengusik Jiwa.

0: Masjid Baru Padarikan dan juga Kampung Bangka Tanah masuk waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.38 menit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.41 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.43 menit petang. Zon 4 Igan Oya Melinga Muka dalam sebuah penawit kapi dan song pada pukul 6.48 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Bajang pada pukul 6.48 menit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Engkelili Lebuan Tebetong Sepauh Pusa Sarato Roban dan Lebak pada pukul 6.49 menit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.51 menit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan maksudnya waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah, ayat 11.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arpa, surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Ya, so RPM Sati Sejiwa, alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua Simfoni Mama Musik Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam untuk peladan menjelang final Piala Dunia Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Ada yang merancang nangga pelonan akhir tu kami-kami no. Si kesalah bersama dengan kawan-kawan ataupun dengan family kita dan pelonan tu juga dijangka lah akan melangsung sampai dini hari kelak, lebih-lebih mun sampai ke penentuan sepakan penalti sekiranya keputusan terikat dalam masa penuh dan juga masa tambahan. Jadi berjagalah kita now sampai masuk waktu bekerja esok juga ngantar anak-anak ke sekolah lagi now. Jadi yang pastinya kepada peminat-peminat sukan bola sepak atau pastinya simbol terlepas peluang lah untuk nangga pelanan akhir yang kita tunggu-tunggu tu yang terlepaskan Spanyol dengan gelaran La Roja dan si Merah dan Argentina La Abil Celeste, si putih dan biru langit masing-masing mau cipta sejarah dengan Argentina juga bertahan mau sekali lagi lawan muncul juara dengan sebelum itu hanya Brazil yang pernah melakukannya, satu-satu pasukan yang berjaya jadi juara dua edisi berturut-turut, manakala Spanyol ada rekodnya tersendiri yang mau dicipta iaitu tanpa kalah sebanyak 38 pelawanan termasuk pelawanan akhir pada malam itu lawan untuk rekod terbaru untuk mana-mana pasukan yang si pernah kalah ataupun menang 38 pelawanan berturut-turut. Jadi menariklah untuk kita nangga aksi si Datuk pada awal pagi esok. Jadi saksikan secara langsung pelawanan akhir tu di RTM Grandstand-nya bermula pada pukul 1 pagi kelak di TV OK, Sukan Plus dan pensiriman langsung di RTM Kali. Dan pada jam kedua Simfoni Mama Musik Jiwa pada malam tu insyaAllah sebentar aja lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu isyak bagi sozon di Sarawak pada malam tu, dan 7:30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli lantunan wahyu hanya di SOFM Sati Sejiwa.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082 248

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa, Moncu, Undup, Bukit Manang, Long Berambai, Lempeki Tengah, Lempeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.57 minit malam. Zon 4 Iga Noya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 8.02 minit malam. Zon 5 Tajam Manis Belawai Matu Darus Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 8.03 minit malam. Zon 6 Kabel Lingga Sui Aman Anggelili Lubahan Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.03 minit malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.05 minit malam. Dan bagi zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8.08 minit malam.
0: Jadual solat

0: insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah untuk menggalakkan integrasi kaum. Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan, satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat PCDS 2030 diperkenalkan. Pembangunan

memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawadu', ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: impikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

demikian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Okay, selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sore FM pada waktu tu, insyaAllah malam Isnin, hari Minggu tu tenang-tenang je semuanya sebelum kemuncak sukan nombor 1 di dunia itu bola sepak. Perlawanan akhir Piala Dunia berlangsung pada pukul 3 pagi esok di antara Argentina dan Spanyol. Di media sosial banyak tau ramalan perang psikologi menjelang pertemuan kedua-dua pasukan tu. Alhamdulillah untuk isi ceritanya di media sosial dari portal berita RTM Talk tadi, laman media sosial Facebook dah boleh diakses lah. Selepas mengalami gangguan bukan jadi Malaysia tapi di seluruh dunia kira-kira pada pukul 3 petang tadi, jadi pengguna yang mengalami masalah log masuk dan suapan gagal dimuat semula terutama ketika menggunakan peranti selain telefon pintar kita. Jadi kena tu dah beroperasi seperti biasa lah, laman media sosial Facebook. Jadi bolehlah nanggah perkembangan-perkembangan terkini masing-masing Kenetok tengah trending now. Perlawanan akhir melibatkan pertemuan di antara pasukan Argentina dan juga Spanyol. Dan Malaysia Simfoni pada jam tu insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 pada pukul 8 minit malam gelap di Sore FM tu, kita boleh diperdengarkan dengan bacaan adat suci Al-Quran. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang stream Sore FM di laman Facebook Sore FM pada malam tu, antaranya menyapa kita Seri Pahanipah Syed Akil. Waalaikumsalam Seri Pahanipah Syed Akil, nyampe salam hujung minggu kepada kita semua dan kepada muslimin dan muslimat. Selamat menaikkan solat fardu maghrib sebentar tadi dan solat fardu isyak pada malam tu. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Seri Hanifah Syed Akil. Terima kasih juga Zalika Zalihaliun menyapa kita. Hai juga untuk kita. Jadi semoga dipermudah konsan kita Zalika Zalihaliun. Hajrah B juga ada nyampe komennya bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Hajrah B juga nyampe ucapan kepada kita muslimin dan muslimat sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Nora Ngah Nora juga ada bersama dengan kita menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, nyampe salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa untuk semua muslimin dan muslimat sama menaikkan solat fardu isyak pada malam tu. Terima kasih Nora Ngah Nora. Masnah Loso seterusnya, waalaikumsalam Masnah Loso juga nyampe ucapan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Masnah Loso. Saniah Ganti juga menyapa kita. Terima kasih Saniah Ganti. Sabtuyah Ramli, waalaikumsalam Sabtuyah Ramli. Salam 4 Safar 1448 Hijrah daripada Sabtuyah Ramli. Cerah cuaca di Miri Nyamadah, alhamdulillah. Jadi ya, kena cuaca di Miri pada hari tu juga di Kuching tu baik juga cuacanya, alhamdulillah. Jadi nyampe salam solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat daripada Sabtuyah Ramli. Bersama dengan kata-kata indah, bersihkan hati, sucikan jiwa, semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tiang agama, alhamdulillah. Terima kasih Sabtuyah Ramli. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB Sore FM, terima kasih kita ucapkan kepada singgah di situ. Insyaallah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita rakan-rakan pendengar Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Jadi teruskan dengar Sore FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: #sehatisejiwa

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustaman bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu.

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yes, FM Sati Sejiwa dah pun 8.24 minit malam pada waktu itu. Jadi selamat malam dan terima kasih kepada Tatu Sati Sejiwa di SOFM pada jam ketiga Simfoni Mabah Musik Jiwa kepada Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 sebentar tadi. Selamat menaikkan solat fardu isyak pada malam itu dan sama-sama kita rasai kemeriahan menjelang aksi final Piala Dunia 2026 pada malam itu. Kita boleh stream secara langsung di laman Facebook RTM Radio Television Malaysia, konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur yang sedang berlangsung pada waktu itu sampai grandstandnya pada pukul 1 pagi dan sepak mula 3 pagi kelak. Jadi rindu now nangga rami-rami di skrin besar bersorak rami-rami. InsyaAllah tim pilihan kita berjaya lah sama ada Argentina ataupun Spanyol. Jadi sama-sama menyokong dengan penuh semangat kesukanan. Alright, jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang stream SOFM di live FB pada malam tu, antaranya seterusnya yang menyapa kita Mahani Ani. Terima kasih Mahani Ani. Salam Maghrib dan Isyak kepada semua pendengar radio SOFM walau di sini dia berada. Jadi terima kasih Mahani Ani. Jatun S, waalaikumsalam Jatun S. Terima kasih yang menyapa kita di situ. Nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada sahabat-sahabatku di sini dia berada. Jadi buat semua pendengar setia SOFM, semoga kita semua dalam lindungan Allah hendaknya. InsyaAllah. Terima kasih Jaitan S. Dan lagi daripada Matih, terima kasih Matih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Matih. Nyampe salam Maghrib dan Isya kepada semua Muslimin dan Muslimat walau di sini dia berada. Terima kasih Matih. Jadi Sadiah Jidia, waalaikumsalam Sadiah Jidia. Selamat bertugas. Terima kasih Sadiah Jidia. Kepada semua sahabat pendengar Sarawak FM Sati Sejiwa Rakan FB juga, kepada Muslimin dan Muslimat, selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isya. Semoga setiap amalan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sadiah Jidia ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live FB pada hari itu. InsyaAllah ada lagi komen-komen, kami akan kongsikan komen dan seterusnya sampai pukul 9 malam Mercy Symphony Mabah Musik Jiwa pada malam itu. Jadi teruskan bersama di SOFM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionvbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil R.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, masa lagi kita mengusik Simfoni Mahabah mengusik jiwa pada jam ketiga pertemuan kita pada malam itu. Dah pun 8.36 minit malam. Masing-masing nunggu pelawanan akhir di antara Spanyol dan Argentina pada malam itu. Pastinya aksi menarik akan ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Ya juga sahabat saya, DJ Ashraf. Dah sampai awal dah ke konti pada hari itu. Terus nanggap embol dah. Nyambung dari Gatra 12.30 malam sampai pukul 3 pagi tau.
3: Ya. Pagi tu bosku, senang yeah. Tidur lah kita tu.
2: Betul.
3: Lalang oh, selalunya mun sidak yang kah pukul 5. Okey lah nak. Tu, kita ikut jam sidak ya lah. Nah, kita ikut jam sidak. So, pukul 3 pagi jangan lupa guys. Di RTM Click, Sukan Plus. Memangnya kita mau penyokong Spain kah? Penyokong Argentina.
2: Semangat sahabat saya tu.
3: Kita rasa real... Siapalah?
2: Kami Spain.
3: Sebab
2: Spain.
3: Apa yang membuatkan kita memilih Spain lah, ciri-cirinya.
2: Sebab sebelum tu dia telah melalui 37 perlawanan tanpa kalah. Jadi malam tu 38. Jadi belum ada pasukan, mana-mana pasukan yang mengekalkan rekod sampai 38 perlawanan tanpa kalah.
3: Betul.
2: Jadi rasanya Spanyol pada malam tu akan bermati-matian untuk mencipta rekod dia 38 perlawanan tanpa kalah. Jadi kalau tanpa kalah bererti
3: sampailah ke final. Jadi ya, kita harus tahulah pemain-pemain Spain.
2: Argentina pun ada kelebihannya juga.
3: Yes, now. Argentina tu nya banyak hero-heronya. Amun orang tua dulu memang kenal lah dengan player-player zaman-zaman sidak dulu. Bukan Maradona aja lah sebenarnya. Yeah. Kita ada Veron. Pasal kita ada Crespo. Kita ada yang selalu kita nanggar dulu masa sekolah dulu. Kami suka Batistuta. Kami suka Gabriel Omar Batistuta.
2: Batistuta.
3: Batistuta ingat tu.
2: Ingat.
3: Zaman prime lah.
2: Batistuta tu tamnya masa ya mewakili kelab Fiorentina.
3: Ya, Fiorentina. Ya. Lepas ianya ke AS Roma. Tapi namanya naik disebabkan kelab Fiorentina lah. Ya, antara jelmaan. Tapi ianya bukan jelmaan Messi. Ianya boleh dikatakan setakat tu belum ada lagi orang yang boleh menggantikannya lah. Sebabnya tu adalah boleh dikatakan sang singa Argentina.
2: Jadi antara Messi akan mengangkul Piala Dunia berturut-turut.
3: Yes.
2: Seperti yang dipolah oleh Brazil pada tahun 70-an dulu. Jadi malam tu penentunya lah. Jadi adakah Spanyol juga bakal meraih kejuaraan Piala Dunia untuk kali kedua selepas 2010?
3: Zaman saya
2: ada dua bintang akan berjumpa.
3: 2010 masa saya di
2: South Africa.
3: Yes. Yang mana jaringan dijaringkan oleh Andres Iniesta.
2: Betul.
3: Masa saya sempat
2: tanggap berapa umur masa saya?
3: Masa saya 2010. Lupa dah. Hitung lo. 2010 tengah. 2010 tolak 1919 aham. Boleh mada. 1919 aham baru 20. Bawa 16 tahun.
2: Lagi sekolah.
3: Mun macamnya 16 tahun form 4 lah. Form 4. Betul lah form 4 lah. Form 5 18 tahun. Masa saya ada Gerard Pique, siapa lagi? David Villa, Torres.
2: Pemain-pemain ya. Legend.
3: Apa nama defendnya dulu bosku? Puyol.
2: Siapa juga tengok?
3: Ramilah. Lepas siapa nama keeper Casillas. Zamannya. Tapi kini tu Spain malam tu boleh dikatakan ada peluang untuk menang.
2: Yeah.
3: Sebab tidak ya banyak player-player muda.
2: komputer.
3: Kami tak saya dapat nak sokong siapa-siapa. Kami, tim kami dah keluar.
2: Saya dah. Sial. Ya pilihan, pilihan dapat masing-masing lah.
3: Tapi bagi kami lah, okay lah, malam tu boleh dikatakan berpihak kepada Spain.
2: Oh.
3: Dari segi corak permainan, kita sih tahu. Nah, adakah Tiki Taka malam tu hidup kembali?
2: Iya.
3: Yeah. Ha, zaman-zaman Tiki Taka dulu. Kita sih tahu mungkin jaringan 1-0 kah, 2-1 kah.
2: Yeah.
3: Dan malam tu juga jangan lupa penampilan Messi yang terakhir dalam pentas dunia.
2: Terakhir.
3: Terakhir untuk World Cup lah. Untuk World Cup lah. Mun lagi dalam kelab
2: kita Messi Miami. Lepas kita nanggadi Piala Dunia akan datang pada tahun 2030. Kita tahu umur Messi dah pun 38. 2030 lah. Umurnya dah 42.
3: 42. Macam Cristiano Ronaldo tahun tu dek. Terakhir lah sebab umurnya dah 42 dah. Tapi saya tak tahu masih dengan kelab lah nak.
2: Tapi umur kita tu tetap nanggap Piala Dunia.
3: Masih. Kita bukan nanggap Piala Dunia aja.
2: Saya dah pencin.
3: Saya dah pencin. Tiap minggu EPL.
2: Oh betul.
3: Liga Spain. Yes. Memang tiap minggu lah nang macam ialah kita tu peminat-peminat bola tu nak. Jadi untuk tahun tu biasalah. Kita 4 tahun sekali aja kita berjaga ke dak tu.
2: Ya.
3: Nah. Tahun-tahun esok hari saya lagi dah.
2: Esok hari saya lagi dah.
3: Dah nyaman lagi dah esok.
2: Turun kerja esok hari. Nasuh esok.
3: Esok hari.
2: Okay, sini nangga Piala Dunia malam tu.
3: Sebenarnya di tim klik. Jadi selalunya mun tahun-tahun sebelum tu asap nangga di luar lah.
2: Di luar
3: dengan kawan-kawan, maki jersey apa semua nak. Tapi saya dapat lagi nak cemia mungkin sebab kita tak dah makin
2: mau cemia
3: bos ya
2: belum
3: tak belum dah
2: belum
3: kami siapa lagi dah berjaga lah situ kita macam perlawanan tu aku tiga sepatutnya masa tu dah kita dah tidur
2: tapi diubah lah kami juga lah neman naskap tu
3: sudah lah kami kan adik meja lah
2: okey lah ya
3: kan adik meja lah
2: adik Argentina ke
3: nya bukannya Jerman
2: sama
3: nya Jerman
2: Jerman
3: nya Jerman kami England macam bapak me Brazil nya si sama tim
2: macam tim dua-dua macam ni nyokong ada pas berde
3: ya lah si tok nak
2: Brazil tembu England macam ni
3: oi ya. Ya selalu lah. Mun Brazil menang tu kita belanja ambil makan kan, kita belanja ambil gunting rambut kan.
2: Ya momen-momen lah, momen-momen yang diingati lah. Bersama dengan keluarga.
3: Sikit-sikit
2: sebenarnya Piala Dunia
3: Permainan bol tu realnya bukan sukan aja. Ia adalah antara cara kita menyatukan.
2: Betul.
3: Kita contohlah macam perempuan. Macam perempuan kita tahu kaum-kaum hawa tu nyasik minat kita main bol.
2: Yeah.
3: Tapi disebabkan oleh media sosial kini tu, cun lagi kita tu ada ATM klik dengan gadget yang kita sentiasa dengan gadget. Oh, sidak perempuan pun kita tu nanggap bol. Sidak ya dah tahu Ronaldo, dah tahu Neymar, Messi, Ronaldo. Walaupun sidak aja tu, oh, siapa Ronaldo tu? Cepat lah.
2: Cak.
3: Cepat lah.
2: Okey, ya. Piala Dunia 2026. Yeah. Masih kemuncaknya berapa jam lagi. Jadi pukul 3 pagi kelak. Jadi pada masa tu, masing-masing dah pun rasanya dah set masa masing-masing. Ada yang rehat awal malam tu. Pastinya tengah malam kelak bangun. Ataupun terus
3: rasanya si tidur lah.
2: Si tidur susah juga.
3: Takut tidur kelak terlajak kelak.
2: Mesti tidur tu kesihatan juga ganggu kelak.
3: Bahaya
2: esok, esok pagi kelak kuyu mata apa indah macam kita berumur tak nak. Macam kita berumur. Dah mudah naik
3: tau. Iyalah mau jaga tapi kali tu ajaklah kita berjagalah. Kali tu mun hari-hari lain saja lagi dah.
2: Rehatlah dulu lah sebelum sepak mula gelak tau.
3: Mun dapat nap kejap lah, lelap kejap ke apa. Cari cara nak menahan mata minum kopi ke makan ke.
2: Tapi jajan-jajan memang dah tersedia lah.
3: Dah lah. Dah tersedia. Cuma di rumah kelak. Okay. Kami pakai England lah. Pakai England je lah. Walaupun England dah keluar. Tapi semangat tri lain saya ada lah.
2: Alright.
3: Walaupun agak mengecewakan. Tapi memang target tri mula. Okay. England sampai quarter. Sampai semifinal lah. Yang benar juga. Sampai final juga.
2: Sampai final juga.
3: Yes.
2: Tapi tahniah juga kepada tim England. Yes, yes. Pagi tadi. Sebab berjaya meraih pingat gangsa.
3: Betul. Walaupun ia ada bukan ia bukan mainan sebenar France dengan England.
2: Tapi itu anggarlah 10 gol dijaringkan pada pagi tadi. 10 gol keseluruhan lah. Menang 6-4.
3: Betul.
2: 6 England 4 Perancis.
3: Betul.
2: Kadang-kadang kita nanggah gol banyak macamnya dalam Piala Dunia.
3: Oh. Disebabkan macam contohlah France. France sebenarnya ada high target. Mungkinlah bagi pendapat kita lah, oh, kita nanggah juga lah media sosial daripada FIFA official apa semua. France tu ada high targetnya. Sebab setidaknya nak membalas dendam dengan Argentina untuk Qatar 2022 masa saya Argentina menang.
2: Oh.
3: Nah, masa saya tidak mape juga sama juga, tidak mape, tidak Dembele, tidak Giroud masa saya. Mungkin tahun tu bila setidaknya dah sedagi ke final mungkin semangat sidak ya dah turun. Kayak sidak main leng-leng ya pagi tadi.
2: Leng-leng ah.
3: Oh, biasa. Ya bukan, ya bukan mainan France dengan England lah, bukan.
2: Tapi itu lah kita nangka banyak gol yang dijaringkan.
3: Nah, kecuali lah tadi.
2: Jadi berdebar-debar juga lah. Oh.
3: Oh.
2: Masa kedua England dah mendahului 4-0 tapi dirapatkan 4-3.
3: Oh.
2: Lepas terus England pecu.
3: Betul. Tapi yalah
2: dengan kemasukan pemain sensasi sidak Bellingham.
3: Oh, Jude Bellingham.
2: Oh.
3: Pemain Real Madrid
2: antara pada penjaring terbanyak.
3: Penjaring terbanyak. Tapi setakat tu
2: 7 gol. Jadi Mbappe dah 10 gol lah.
3: Mbappe 10.
2: Jadi mampu si Messi menjaringkan gol.
3: 2 gol
2: pada awal pagi kelak untuk menyamakan gol Mbappe.
3: Betul. Untuk Golden Boot lah.
2: Untuk Golden Boot.
3: Golden Boot, Golden Glove kita sih tahu siapa. Jadi sama-samalah kita nantikan petang pagi esok sama-sama kita berjaga. Mun rasa saya dapat nak berjaga, oh naja kita ada segmen layan, dengar aja radio.
2: Oh, nah bersama dengan Askap sampai pukul 3.
3: Oh, sampai pukul 3.
2: Tok
3: si oleh si Wali tok.
2: Okey, kita nyambung lagi bersama dengan Askap untuk Piala Dunia 2026 di antara pasukan Spanyol dan Argentina. Jadilah Roja bersama dengan La Albi Celestei, dua pasukan tumpuan untuk kita saksikan perlawanan akhir pada pukul 3 pagi kelak. Jangan lupa nangga di saluran RTM di TV OK, Sukan Plus dan juga pensiman langsung.
3: Betul.
2: Di RTM Klik Spanyol menentang Argentina. Final Piala Dunia.
3: Keputusan terakhir Real Argentina Spain.
2: Ramalan.
3: Boleh lah berpihak dengan Spain lah. 1-0 lah.
2: 1-0 je.
3: 1-0. Susah.
2: Jadi ramalan kami lah seri 2 sama.
3: Seri lah.
2: Penuh masa.
3: Oh.
2: Spain nambah jaringan 3-2.
3: Ada sih kita
2: di masa tambahan.
3: Ada sih kita rasa si kedua dua pasukan tu mungkin akan ke masa tambahan ataupun penalti. Ada sih rasa kita.
2: Ya,
3: kita
2: ada.
3: Ada nak.
2: Seperti yang kami madah tadi tau. 2 sama. Full time.
3: Oh.
2: Pasal masa tambahan Spain menang 3-2.
3: Okey. Kita nanggal lagi lah.
2: Okey.
3: Mun Spain menang.
2: Mun menang.
3: Susah. Spon makan ke apa?
2: Oh. Spon makan
3: lah. Bahaya gila. Mun dolok real. Ada gila sikit lah. Sebab apa?
2: Iya.
3: Dolok macam zaman-zaman sekolah menengah dulu nak. Tim aku menang. Esok aku botak.
2: Nazar. Tapi belah tak belah nak play lah. Tapi pun dah susah.
3: Ini tu, takut esok hari. Okay, Rel. Mun Argentina menang, kita pun makan. Mun Argentina kalah, esok hari kami turun opis dengan rambut botak, tapi nya masih ada sikit lah potong saiz satu aja kan. Oi, si mau lah. Dia tengah esok apa hal atau pandai botak nah jadi tak kalah lagi.
2: Jadi ya, untuk aksi menarik untuk kita katakan hari tu aja lah.
3: Esok
2: dah saya dah cerita lagi dah Piala Dunia.
3: Siwasa,
2: menyambut kemenangan lah untuk tim yang akan menjulang Piala Dunia esok. Jadi
3: berdebar-debar lah.
2: Yalah.
3: Kami rasa nervous lah.
2: Kami rasa teruja lah sebab tu perlawanan pada tumpuan lah peringkat paling tinggi lah. Saya lagi Piala Dunia paling tinggi dari Piala Dunia bola sepak tu. Jadi ya paling
3: ni tahu. Okay. Mungkin ada pendengar-pendengar. Okay, alang-alang lah. Mungkin alang apa? Ada pendengar-pendengar yang ingin tahu juga lah tu untuk pengetahuan kita lah. Mungkin tak orang perasan di logo-logo setiap jersey ya, okay lo. Jersey-nya ada bintang.
2: Yes.
3: Okay, bintangnya adalah kemenangan sidaknya di Piala Dunia. Yang paling banyak setakat tu Brazil. 5, nak? 5.
2: 5.
3: 5 England baru 1, Argentina 2.
2: Argentina 3.
3: Mun
2: yang cari yang keempat malam tu.
3: 4.
2: Spanyol 2.
3: Spanyol 2. Mun menang
2: dapat Spanyol 1. Malam tu mencari yang kedua.
3: Yang kedua. Ha, lepas ya patch di tepi-tepi ya, mun kita menanggah di jersey apa semua ya, yang layak pakai golden patch adalah yang pernah memenangi Piala Dunia aja.
2: Nah, betul.
3: Ya adalah antara sedikitlah pengetahuan lah untuk media kongsikan. Yang kaki bol Saral tahu minat MU nak? MU kah?
2: Come on lah.
3: Liverpool lah. Terbujut nangga Haaland ke lah. Haaland kena tu yang melakukan persembahan dan performan yang terbaik di Piala Dunia ni. Tahu dia ambil Liverpool.
2: Oh,
3: yang angan-angannya.
2: Okey. Sedia aja ni ya. Padahal you kan perpindahan.
3: Kau pernah naik dua kali ganda.
2: Okey. Habis kita Piala Dunia. Right. Pasal nyambung bersama dengan Ashraf untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan sampai 12:30 malam pula, bermula 9 malam. Dan sebelumnya 9 malam kita ikuti terlebih dulu berita utama dari Kuala Lumpur. Jadi salam Piala Dunia 2026 di antara Spanyol dan Argentina.
3: Siapa menang? Semestinya
2: kelak cerita lagi lah.
3: Kelak cerita lah. Dan gelak cerita tu.
2: Okey, jumpa lagi. Terima kasih kepada kita yang bersama Mersi Simfoni Mabang Musik Jiwa untuk edisi hari itu, hari Minggu, Ahad, 19 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah berjumpa lagi lah untuk segmen yang akan datang di Soi FM. Jadi teruskan Sehati Sejiwa bersama kami hanya di Soi FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu edisi Ahad 19 Julai 2026 bersama 5 Safar 1448 Hijrah. Dan semestinya Ashraf akan menemani kita orang dari pukul 9 hingga pukul 12 tengah malam, yang sememangnya malam tu kita berjaga sampai pagi disebabkan kita akan ikuti untuk perlawanan akhir final Piala Dunia 2026. Semestinya Spain dengan Argentina, siapakah pasukan pilihan anda untuk memenangi World Cup 2026 yang sememangnya diadakan setiap 4 tahun sekali. Paling tinggi ialah Sekda dapat melawan World Cup, maupun nama Piala Main Ball tu, World Cup lah piala yang paling tinggi. Jadi boleh kongsikan pengurusan kita orang di Facebook, pasukan pilihan kita orang, dan mungkin kita orang boleh kongsikan momen-momen kita orang nangga World Cup di sini-sini lah. Di kedai makan kah, di office kah, apa cerita kah. Semestinya RTM merupakan penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Jadi pagi tu jangan lupa tune di Sukan Plus dan boleh muat turun di App Store dan juga Google Store. Sambil ya, kita boleh nangga untuk Sukan Plus masa tu untuk FIFA World Cup 2026 untuk preview setiap perlawanan yang diadakan. Baik, salam Super Sunday. Semestinya selamat bercuti. Yang sedang cuti, selamat beristirahat dan selamat menemu selera. Mungkin ada adik kakak masa tu yang tengah makan, yang tengah tidur awal. Maklumlah kita nak berjaga pada pagi esok, jaga diri dan jaga kesihatan kita orang sini-sini pun, kita orang berada. Baik, kita terus dengan lagu daripada Auto Tune Band, Abadi dan Intan Maya. Semuanya selepas tu menerusi

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang

0: Baik, lagu daripada Ozuna Arbo yang merupakan lagu untuk World Cup 2022 di Qatar dulu. Jadi kita mainkan semula untuk hiburan kita. Jadi kita ambil feel untuk kita nangga final World Cup 2026 yang mana untuk pagi tu sememangnya antara negara besar yang sememangnya mempunyai pemain-pemain yang berkelas dunia yang bertanding untuk merebut piala yang sememangnya diimpikan oleh pemain-pemain profesional, pemain-pemain dunia. Yang paling tinggilah, yang paling gahnya adalah World Cup. Alright. Jadi untuk begitu, seperti yang telah dikongsikan oleh Medok Syaril dalam simfoni tadi, sempatlah Medok berkelakar pasal hal bol. Sememangnya kita tu silari daripada nangga main bol, sebab kita tiap minggu kita nangga Liga Spain, kita nangga EPL, Liga Perdana Inggeris. Okay, jadi untuk pagi tu, so memangnya kita akan ikuti untuk perlawanan akhir setelah sebulan. Kita nangga setiap perlawanan, 104 perlawanan untuk 48 pasukan. Jadi kita nangga untuk 2030 kelak. Kemungkinan, bila kita nangga nak, kemungkinan akan ditambahkan lagi pasukan-pasukan ataupun negara-negara yang bertanding kepada 64 pasukan. Jadi kita sih tahu, macam ni untuk 4 tahun akan datang. Jadi kemungkinan akan banyak lagi negara-negara Asia yang akan mengikuti untuk World Cup untuk tahun 2030. Jadi sama-samalah. InsyaAllah panjang umur, muas rezeki, sehat tubuh badan kita. Kita akan berjumpa lagi untuk World Cup pada 4 tahun dari sekarang. Dan malam untuk final Spain Argentina pada pukul 3 pagi yang sememangnya dapat kita nangga di Sukan Plus di RTM Click. Jadi sama-sama kita ikuti untuk pagi kelak. Jadi kebarang kalian untuk Spain yang sememangnya penuh dengan pemain-pemain anak-anak muda semua tu. Anak-anak muda banyak main pada pagi tu kelak. Kebarang kalian untuk Spain menang adalah sebanyak 42% berbanding Argentina 27%. Ia adalah kebarangkalian untuk menang. Untuk masa tambahannya adalah 31% untuk pagi kelak. Jadi kita sih tahu, bagai tahun tua dulu, bola ya bulat, apa-apa boleh jadi. Jadi kena itu, kita zaman-zaman, rasanya zaman-zaman Samba yang terkenal dengan pasukan Brazil, lepas ya Tiki Taka yang sememangnya formasi ataupun tactical yang cukup popular yang digunakan oleh Spain sewaktu ketika dulu, dan terus digunakan oleh pasukan-pasukan di kelab-kelab. Jadi rasanya saya dagik lah, saya dagik dah zaman-zamannya, sebab kini tu kita dah modern football. Modern football tu nya banyak gila perubahan. Kita dapat nangga VAR, kita ada istilah high pressing, kita ada istilah low block. Semua ya, ya dah pembaharuan barulah dalam bola sepak modern. Sebab ya kita boleh nangga di setiap perlawanan-perlawanan di kelab-kelab, di liga-liga, sida ya saya dagik dah nak main tiki-taka, nak main Samba apa semua. Sidaknya lebih kepada high pressing. Bila dah first half high pressing, bila dah second half sidaknya dah selesa, sidak akan main low block. Macam perlawanan England dengan Argentina masa ya. Okay. Jadi ia adalah antara contoh modern football. Jadi untuk pagi kelak, kita mengharapkan untuk pasukan Spain, kita maafkan agak kelibat sememangnya pemain muda daripada Barcelona yang merupakan antara pemain yang popular untuk World Cup tu adalah Lamine Yamal, pemain daripada Barcelona. Lepas ya kita ada Nico William, kita ada daripada pasukan Athletic Club. Okey, lepas ya kita ada Pedri. Pedri pun anak muda je tu, sama juga sama dengan Yamal, bintang Barcelona. Lepas kita ada Gavi, Barcelona juga. Lepas kita ada Rodri, pemain daripada Manchester City. Lepas kita akan nangga kelibat penjaga gol yang boleh dikatakan akan menjadi pengganti kepada penjaga gol yang sebelum tu, yang sememangnya cukup terkenal, Casillas. Okay. Unai Simon daripada pasukan Athletic Club. Dan kita ada David Raya antara penjaga-penjaga golnya, dan Juan Garcia daripada Barcelona. Jadi ia adalah antara sedikitlah yang sempat kongsikan untuk pemain-pemain untuk Barcelona. Jadi sememangnya kita akan nangga jauh untuk kelibat-kelibat daripada pasukan Jerman, yang sememangnya kita akan dapat nangga kelibat bintang ataupun GOAT pada pagi kelak, Lionel Messi ataupun Leo. Lepasnya kita akan nangga Julian, kita akan nangga Almada, McAllister, pemain daripada kelab Liverpool, Enzo. Dalam malam banyak pemain tu asap lebih suka nangga Enzo main. Enzo main best, sangat-sangat bestnya main. Lepasnya kita ada nangga Otamendi. Mungkin kita akan dapat nangga pagi kelak ataupun Saya dah sebab Otamendi tu, rasanya saya dah get dalam skuad tu. Kita akan dapat tenaga Martinez. Martinez tu adalah antara penjaga gol yang memenangi Golden Glove pada 2022 di Qatar. Yang sememangnya kita akan dapat tenaga semua star pada pagi kelak. Ya, sempat kita kongsikanlah sedikit berkaitan dengan perlawanan untuk pagi tu. Spanyol bertemu dengan Argentina yang akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi setelah sebulan kita tenaga setiap pasukan-pasukan ataupun negara yang bertanding daripada peringkat kumpulan round of 16, round of 32, round of 16, quarter, semi dan final. Okey, kita ada perkongsian daripada pendengar kita Najib Ahmad Adawiyah. Tok di Daro tu, 20 Julai pagi kelak pukul 3 pagi tayangan langsung final Piala Dunia di skrin besar di pentas utama. Jemput kepada seluruh peminat bola sepak untuk kita orang Daro masa tu di pentas utama Pesta Daro 2026 di skrin LED Gergasi pada pukul 3 pagi. Tu untuk kita orang yang berada di Daro lah, bolehlah kita orang merami pada pagi kelak. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Rashida ID. Selamat malam, si Zabar juga nanangga final ball. Apa-apa je pun kita nantikan. Daripada Mak Usu, untuk final bola saya pilih Spain 2-0. Minta lagu di daripada Ahmad Jais, Kecewa. Lepas saya daripada Suhaila Adulak, assalamualaikum dan selamat malam. Layan Gatra, nunggu bola, menonton sambil berkelah depan TV, sedia kopok semualah. Kuih, air bersama dengan anak menonton di rumah aja. Sokong Spain menang. Daripada Matih, selamat bertugas dan salam Gatra untuk malam tu. Ahmad Safi'i, kami si Sabah nak nanggah final Piala Dunia, kami memilih Spain. Mas Nah Loso nak dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, nyanyian Nadif Baslama. Daripada Jaiton S, Fazriah Latif Enggan, Ina SN, Argentina Spain, Argentina 2, Spain 1, nak request lagu Sayang daripada Kumpulan Menara. Lepas saya daripada Jamilah Jonima, selamat malam DJ yang bertugas malam tu di Gatra. Saya pilih Spain menang 2-1. Dan kita ada perkongsian daripada Amran Saili. Kinetoknya sedang nangga TV di Taman Semarindah Semarahan, Sarawak. Jero FC requestkan lagu Gerhana Cinta Luka, Spain 2, Argentina 0. Dan pendengar kita tu banyak memihak kepada pasukan Spain untuk pagi tu. Jadi sama-sama kita ikuti. Dan insyaAllah Asraf akan kongsikan juga antara isu-isu semasa berkaitan dengan bola sepak untuk malam tu. Semestinya siapakah yang akan membawa pulang 204.8 juta ringgit. Ia adalah hadiah yang akan dimenangi oleh pasukan yang akan memenangi, selain sidak yang mendapat piala yang sememangnya menjadi rebutannya. Piala Dunia ya. Yang original hanya akan dikeluarkan pada final saja. Final undian. Yang original, yang emas ya. Yang emas original lah. Lepasnya akan disimpan balik. Yang akan disimpan balik di FIFA lah. Di Museum FIFA. Mau kita orang nangga yang dimbak sidak yang pulang lah. Kat sidak yang menang ya. Ya bukan yang tulen. Ya adalah replika sahaja. Yang benar-benar emas ya. Sidak yang simpan balik. Okey. Jadi selepas tu Asraf akan kongsikan. Baik, kita terus di bawah anda dengan lagu daripada Cici. Selepas tu Kau Anggap Ku Apa, dan kita ikuti dulu Joh Round hanya di Gatra.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak, dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan kabus pagi dan keheningan hutan lumut yang seakan-akan berada di dalam dunia fantasi menyambut kedatangan kita di sebuah kawasan perlindungan tanah tinggi yang sangat memukau. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka keindahan Taman Negara Pulong Tau, sebuah syurga alam tersembunyi di utara Sarawak. Bermaksud tanah air kita dalam bahasa masyarakat Kelabit, Pulong Tau merupakan rumah kepada puncak tertinggi Sarawak, iaitu Gunung Murut serta batu tunggal ikonik, Bukit Batu Lawi. Untuk ke sini, pintu masuk utama anda adalah melalui penempatan Barrio sebelum meneruskan perjalanan menggunakan kenderaan pacuan empat roda ke pinggir Taman Negara. Sebaik saja melangkah masuk ke dalam hutan awan yang sejuk ini, mata anda pasti akan terpaku melihat landskap pokok-pokok yang diselimuti lumut tebal, paku pakis gergasi purba serta pelbagai spesies periuk kera dan orkid liar yang berwarna-warni. Suasana di sini sangat tenang, hanya ditemani bunyi siulan burung-burung pegunungan yang aktif pada waktu pagi. Memandangkan ekspedisi ke Pulau Tau ini memerlukan persediaan fizikal yang rapi, saya menyarankan tempahan awal bagi penginapan inap desa di Barrio untuk memudahkan urusan logistik anda. Di sana, dapatkan khidmat jurupandu arah tempatan yang bertauliah demi keselamatan anda sepanjang berada denai hutan yang mencabar ini. Selain itu, sentiasalah menunjukkan rasa hormat terhadap adat resam komuniti tempatan dan elakkan daripada mengambil sebarang tumbuhan atau merosakkan laluan hutan sepanjang penjelajahan. Akhir sekali, jangan lupa untuk membawa pakaian tebal serta kelengkapan kalis air kerana cuaca di kawasan tanah tinggi ini sangat mudah berubah. Daripada keunikan spesies periuk kera di celah hutan lumut hingga kehangatan sambutan komuniti tanah tinggi di Barrio, Pulau Tau adalah sebuah pengembaraan jiwa yang akan mengajar kita erti menghargai keindahan alam yang asli. Jom kita raung ke Taman Negara Pulau Tau. Saya Nadia. Satu langkah

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Baik, yang tengah bertugas pada malam tu, selamat bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Terus bersama Ashraf menerusi Gatra sehingga pukul 12:30 malam dan 3 pagi kelak kita akan ikuti untuk perlawanan akhir World Cup 2026 yang mana Argentina akan bertemu dengan Spain. Siapakah yang akan mengambil balik piala yang sememangnya menjadi rebutan untuk pasukan-pasukan yang mengikuti Piala Dunia di seluruh dunia tau. Baik, Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sememangnya untuk tahun tu, dengan 22 gol hasil daripada 22 penampilan, maksudnya setiap lawanannya memang ada menjaringkan gol di pentas terbesar bola sepak dunia dan merupakan satu rekod luar biasa yang membuktikan ketajaman, konsistensi dan statusnya sebagai antara pemain terbaik generasi ini. Jadi pada usia yang sangat-sangat muda, Mbappe terus mencipta sejarah dan mengukuhkan legasinya di pentas Piala Dunia. Jadi umur Mbappe tu sebenarnya nya lahir tahun 1998. Umurnya baru aja 28 tahun nya sudah mengikuti World Cup. Ia adalah antara satu pencapaian yang terbaiklah untuk pemain-pemain muda. Nya dah ada pengalamannya. Nya dah banyak mengikuti edisi Qatar. Lepas yang sebelum tu, pun ada juga sisi lap lah. Di Rusia rasanya 2018. Untuk 22 perlawanan, 22 gol dan raja gol Piala Dunia setakat tu. Dan kemungkinan yang akan menang untuk Golden Boot pada pagi kelak, kita sih tahu sama ada akan dirampas oleh The GOAT yang sebenar, iaitu Lionel Messi yang masa tu sedang sudah menjaringkan 21 gol. Ya, rasanya 21 gol untuk jaringan gol untuk World Cup. Jadi sekiranya Messi sedang menjaringkan sebarang gol untuk pagi kelak, untuk gelaran Golden Boot akan dimenangi oleh Mbappe daripada pasukan France. Jadi sama-sama kita nantikan untuk pagi kelak. Baik, seterusnya Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan FIFA dikritik jual cebisan rumput venue final pada harga yang tidak masuk akal. Rumput diingkas tidak ya macam dalam frame lah. Ada dalam kotak khas untuk final Argentina. Rumput saja harganya adalah dari RM1,846 hingga RM12,347. Itu untuk kolektor boleh tu. Jadi tindakan itu mencetuskan kemarahan Gabenor New Jersey Mickey Sherrill yang mendakwa pembayar cukai negeri itu sudah menanggung kos besar bagi memastikan padang stadium memenuhi piawaian oleh FIFA. Jadi untuk padang aja, RM53.47 juta wang cukai sudah dibelanjakan untuk menaik taraf permukaan padang berkenaan. Jadi untuk kolektor-kolektor bolehlah jadi kenangan. So kita tahu 10 ataupun 20 tahun akan datang, benda tu akan jadi bernilai. FIFA dikritik jual cebisan rumput venue final pada harga yang tidak masuk akal. Macam kita orang mau beli sih. Namun kita orang memang seorang yang kolektor tegar, bolehlah nak. Okey, jadi kita terus dengan lagu daripada kumpulan Menara dan juga lagu daripada Fazih Latif selepas tu yang merupakan lagu permintaan pendengar kita di Facebook untuk Gatra.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan terus menemani kita pada jam yang terakhir menerusi Gatra. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Celine Dion, I'm Alive, semuanya malam tu hanya di Sarawak FM.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 11 Malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Klik, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan Perkhidmatan Rahsia Amerika bersama anggota Keselamatan Persekutuan Negeri dan Tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempers, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Baik, untuk minit-minit yang terakhir 11.20 minit malam tu. Jadi boleh kita orang saksikan untuk match day highlight untuk World Cup 2026 yang mana kita boleh ikuti di RTM Click untuk Sukan Plus. Nantikan untuk perebutan siapakah yang akan membawa pulang piala yang sememangnya menjadi sentiasa menjadi apa? Sentiasa menjadi buruan untuk peminat-peminat ataupun pasukan-pasukan di seluruh dunia. Setiap pemain mengimpikan untuk bermain di pentas World Cup. Okay, sini-sinilah. Okay, World Cup di Qatar kah, World Cup di USA kah, Mexico kah. Jadi untuk tahun 2030, kita akan berjumpa lagi dan sememangnya kita akan mungkin akan ada perbaharuan untuk bilangan pasukan yang bertanding. Dari 48 pasukan kemungkinan akan ditambah lagi menjadi 60 ataupun 64. Kita nanggalah untuk 4 tahun akan datang yang sememangnya untuk menjadi tuan rumah. Kita ada tiga buah negara lah. Tiga buah negara yang akan menjadi tuan rumah untuk 2030. Untuk 2034, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah untuk World Cup. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, projek kolam incubator di Tanjung Manis kini dikenal pasti sebagai pemacu utama industri aquaculture Sarawak yang sekaligus melonjakkan usaha memperkukuh sekuriti makanan negeri ke pasaran antarabangsa. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pertadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Lin Talib Saleh berkata, pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan Sarawak dalam memperluas industri aquaculture. Sektor tersebut kini menjadi antara penyumbang utama kepada keterjaminan bekalan makanan serta pertumbuhan ekonomi negeri. Jelasnya, kawasan Kuala Rajang yang memiliki hutan bakau terluas di Sarawak mempunyai potensi besar untuk pembangunan ternakan udang harimau dan udang putih secara komersial. Dilakukan demikian kepada pemberita semasa melawat projek kolam incubator di Sungai Selumit, Tanjung Manis hari ini. Jadi untuk perkongsian kita pada malam tu, daripada sejeli-sejeli, malam tu Spanyol menang 2-1. Harap Spain main bagus malam tu. Kami si minat Argentina katanya. Pilihan kami dah kecundang iaitu Brazil. Tapi apa boleh buat? Belum ada rezeki untuk Brazil. Cuba lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tim hebat lagi dari sekarang. Terima kasih Jasraf. Selamat menonton final malam tu. Good luck untuk pasukan Spain katanya. Jadi bila kita nangga majoriti pendengar-pendengar Asraf pada malam tu memihak kepada pasukan Spain. Jadi untuk malam tu, kita belum tahu lagi siapa yang akan memenangi, kemungkinan Argentina, kemungkinan Spain. Yang akan menang Golden Boot, yang akan menang Golden Glove, kita sih tahu siapa yang akan memenangi. Yang sememangnya bila di atas kertas masa tu adalah dimenangi oleh Kylian Mbappe. Okay, jadi Messi hanya perlukan 2 gol untuk pagi tu. Bukan 2 gol, 3 gol. 3 gol pagi tu untuknya merebut Golden Boot untuk tahun tu. Jadi sekiranya saya ada jaringan daripada Lionel Messi untuk pagi tu, kemungkinan Golden Boot akan dimenangi oleh Kylian Mbappe yang mana 10 jaringan untuk setakat tu. Yang sememangnya untuk keseluruhannya 22 jaringan dengan 22 penampilan. Ya, Kylian Mbappe ni tu lah dalam sejarah untuk World Cup. Jadi pagi kelak kita sih tahu sekiranya Argentina ada jaringan, kemungkinanlah Lionel Messi akan merampas semula Golden Boot-nya. Jadi untuk Golden Glove, kita sih tahu siapakah penjaga gol yang akan memenangi untuk tahun 2026. Sama-sama kita nantikan. Kita terus dengan lagu daripada Hijrah Yahya Fitrah dan Innuendo nanti semuanya menerusi Gatra.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Messi perlukan hat-trick pada final untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Persaingan merebut kasut emas Piala Dunia kini hanya membabitkan dua pemain iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Anugerah itu mengiktiraf kecemerlangan individu di pentas sepak bola antarabangsa paling berprestij dengan mengambil kira jumlah gol yang dijaringkan sepanjang kejohanan berlangsung. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menjenamakan semula anugerah itu daripada kasut emas kepada kasut emas FIFA pada edisi 2010 dan ia bukan satu-satunya perubahan yang pernah dilakukan. Jadi pada tahun 1994, sistem penentuan diperkenalkan dengan bantuan jaringan diambil kira sekiranya pemain terikat dengan jumlah gol yang sama. Jadi kemudian pada tahun 2006, FIFA menetapkan bahawa jika pemain masih gagal dipisahkan menerusi jumlah gol dan bantuan jaringan, anugerah akan diberikan kepada pemain yang beraksi dalam tempoh minit paling sedikit. Jadi terbaru, Mbappe menjaringkan hat-trick ketika menentang Argentina pada final 2022 dan menamatkan kejohanan dengan 8 gol untuk memenangi anugerah itu. Jadi kapten Perancis itu sekali lagi berada di kedudukan terbaik untuk mempertahankan gelaran berkenaan selepas menjaringkan 2 gol ketika Perancis tewas 6-4 kepada England dalam aksi penentuan tempat ketiga. Jadi untuk pagi tu, siapakah yang akan memenangi Golden Boot? Untuk kedudukan semasa, semestinya Lionel Messi dengan 8 gol dan bantuan 4 bantuan jaringan. Jadi Messi hanya terlepas kasut emas pada edisi lalu meskipun memenangi trofi Piala Dunia. Jadi kelebihan sebenarnya, kelebihan 2 gol sebenarnya. Kylian Mbappe setakat tu adalah 10 gol dengan 4 bantuan jaringan. Jadi kita sih tahu untuk pagi kelak sama ada Mbappe ataupun Lionel Messi yang akan memenangi gelaran Golden Boot ataupun yang akan membawa pulang trofi Golden Boot untuk tahun 2026. Memangnya akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi untuk penentuan Spain bertemu dengan Argentina pada pukul 3 pagi di Sukan Plus di RTM Click. Baik, kita kongsikan untuk info cuaca. Esok hari rasanya hujan di beberapa tempat di Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapitan, Bintulu, manakala Kuching, Serian, Semiri dan Limbang dijangka tiada hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapitan, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat daya, salju 20 hingga 30 km sejam, suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca untuk esok hari 20 Julai 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak. Nantikan untuk penentuan, setelah sebulan kita berjaga dengan pasukan-pasukan yang anda minati, pasukan-pasukan pilihan anda. Jadi siapakah yang akan memenangi Piala Dunia untuk tahun 2026 setelah 4 tahun kita menunggu, setelah kita ikuti pada tahun 2022 yang mana tuan rumah Qatar adalah tuan rumah untuk tahun 4 tahun yang sebelumnya. Jadi semestinya Argentina telah pun memenangi Piala Dunia 2022 yang mana sidak yang menewaskan France. Rasanya France si dapat nak membalas dendam untuk tahun tu disebabkan sidak yang kalah dan sidak yang berada di kedudukan yang keempat setelah tewas kepada England untuk perebutan tempat ketiga dan tempat keempat. Jadi untuk pagi tu sememangnya adalah perlawanan-perlawanan yang cukup epik. Setelah sebulan kita dapat nangga taktikal-taktikal yang dirancang oleh pengendali pasukan ataupun pengurus-pengurus pasukan Sidaya. Ya, jadi untuk pagi itu, selamat menonton final Piala Dunia 2026 untuk edisi pada tahun itu. Jadi insyaAllah kita jumpa pada malam esok semestinya menerusi Gatra dan kita mengharapkan agar dipertemukan lagi untuk World Cup pada tahun 2030 kelak. 4 tahun lagi kita menunggu. Jadi kita hadapi hidup-hidup tu dengan penuh cabaran, dengan relax, dengan tenang. Jadi kita pagi tu selamat berjaga dan selamat nenggabul untuk kita yang nangga di pasar ataupun di kedai makan masa tu. Baik-baiklah, maklumlah pagi tu memang penuh pasar, penuh kedai makan, ada yang nangga di rumah aja, ada yang nangga di gadget aja. Jadi sidal, yang paling pentingnya kita
sokong bola sepak kita. Sememangnya dengan slogan satu jiwa sejuta sorakan. Nantikan final pada pagi tu pada pukul 3 pagi di RTM Klik. Dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam, terus bersama kami di Sarah FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Sinatra
1: dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
0: Tanpa batasan.
1: Dengarkannya di Sarawak FM
0: 9 malam
1: hingga 12 tengah malam. Gatra.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Weh, tengok rumah tu.
1: Ha? Mana?
0: Wah,
1: cantiknya.
0: Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka.
1: Betul juga. Membazirlah. Tengok tu. Yang tu pun sama.
0: Wah, terangnya. Buka satu lampu cukup lah.
2: Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak?
1: Betul-betul.
0: Oi. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni?
1: Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah.
0: Oi, itu rumah kita lah.
3: Rumah sini pun dah tak kenal ke?
1: Patutlah macam kenal.
0: Siapa yang tak tutup lampu tadi?
4: Cimat Elektrik, jangan membazir.
0: Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa?
2: Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar.
1: Betul-betul.
0: Kau lama.
1: Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan.
3: Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat,

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua, Tik? Sihat si? Ha? Dikatakan jika kita kasihkan seseorang, biarnya mulah pilihan. Dan dengan keputusannya itu, kerana di situlah tandanya kita melihat insan gembira yang kita sayangi beroleh kebahagiaan. Faham si maksud kami itu? Kita kadang-kadang lupa, bagi kita mengongkong adalah satu cara untuk kita sayangkan kepada seseorang. Kadang-kadang, sampai ketika yang kita lupa bahawa sikap kita tu adalah kita telah berusaha mencorak kehidupan orang lain, bukannya ikut acuan dan cara yang mereka mahu, tetapi yang kita impikan ataupun inginkan. Benda tu lah sebenarnya merupakan yang patut kita urus dengan baik. Pengorbanan yang paling besar kepada kita sebagai individu adalah dengan memberi sedikit kebebasan untuk memilih nani satu baik, nani satu si bagus kepada orang yang kita sayang. Sebagai contoh, kes ibu bapa dan anak-anaknya yang memang benar tanggungjawab kita untuk memastikan membimbing anak-anak kita semua. Jangan sampai satu keadaan di mana bimbingan pada pandangan kita sebenarnya adalah arahan

0: yang mengongkong setidaknya tu supaya setidaknya mengikut apa yang kita mahu, bukannya minat dan juga kemampuan anak-anak kita. Seelok-eloknya adik kakak semua galak setidak tu untuk mencoba ataupun mencari ruang yang terbaik untuk mereka mengembangkan bakat setidaknya agar pasti dan yang mampu menentukan matlamat kehidupan yang lebih cemerlang. Dan bukannya kita ngongkong setidaknya ia akan menyebabkan menyusahkan kehidupan setidaknya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
2: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Pengeluaran kenderaan nasional menyediakan geran padanan sehingga RM4,000 untuk menggalakkan pemilik melupuskan kenderaan lama dan membeli kenderaan nasional yang baru.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai seada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita berada dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti singgah selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat.
2: Nah.
1: Kaya gunakan isyarat, jangan tak
2: signal.
1: Tangan lu belok-belok.
2: Sakit
1: hati sih. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
2: Tapi bini tak penting.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selesema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Alahai, Nolela.
1: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Mikroslip ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikroslip, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikroslip ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dua emas tuh rantai 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nang murah
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Rezeki tuh susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh.
0: Tuh benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Kumajin lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
2: Nih.
0: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang. Mas 1.6.
2: Oh, murah juga. Mok bula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
2: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
0: Kena.
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya Allah.
0: Scammer dah payah saya dah. Cahaya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kaluk. Buka dulu. Ya kacak ikan julu nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo, cek lo, cek emas kami lo. Aduh kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu patut lah buah gila. Aduh ya, aku sedengar kata laki ku tu. Aduh, bagi pun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakai tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apatiku. Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku jatuh. Nyam aninya tak aku saat-saat aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTM.

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: episod iTech hari ini, Meta batalkan hasrat mengetikan mod VR Horizons World.
1: This is it.
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
1: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
1: You're tuned into
4: iTech.
5: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengurangkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
1: Now back to the music. Radio Station.
6: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hakikatnya, kemajuan sesebuah masyarakat itu tidak hanya bergantung kepada kepintaran atau kekayaan, tetapi yang bergantung dengan sejauh mana amanah dipelihara. Apabila amanah dijaga, lahirlah keadilan. Apabila amanah dikhianati, bermulalah kerosakan. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang, insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: perkongsian ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik dahit tu. Ya rumah banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu. Laju, mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu. Laju air. Bacap dulu semua. Dataran, gas, pipe, semua-mua-mua penting. Kemas kena wala-wala.
1: Laju, laju, laju, laju, laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
4: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

tersingkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada penghilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sikit gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunung yang dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal, dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain tu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Dia lahir dari kedua orang tua yang miskin, dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapinya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya saya ada anak, dannya pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu yang membesar di kawasan

0: Dan pergunungan Warkan yang redup, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namun Yasir pernah dengar khabar tentang agama baru dan Yasir kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan tu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka barulahnya dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu cerita ya. Dia memantau semasa ke semasa. Dia sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan ialah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi yang berada di Gunung Warqad. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerananya semua bapak saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari kelak bapak saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Bijadain itu pada si seterusnya. Wallahu'alam bissawab.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid, hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, wa ma jala'uha ya Rasulullah, apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Naman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nak.
3: Nak. Nak. Nak. Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Jangan.

Sarawak FM. Irama Nasheed Sarawak FM.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa,

0: Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-23 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم.
4: Pendengar yang dikasihi, bila kita merujuk tafsir Ibn Kathir, beliau menonjolkan satu perbezaan yang sangat besar, yakni iblis apabila melakukan dosa, dia sombong dan menyalahkan takdir. Tetapi Nabi Adam, baginda terus melihat ke dalam cermin dirinya sendiri dan mereka merintih, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Imam At-Tabari dan tafsir jalan lain menghuraikan rintihan ini sebagai satu penyerahan yang mutlak. Perkataan kami menzalimi diri sendiri itu bermaksud, ya Allah, dengan melanggar perintahmu, kami sebenarnya sedang mensabotaj diri kami sendiri. Kami meletakkan diri kami dalam bahaya. Mereka tahu tanpa keampunan dan rahmat Allah, mereka yang akan rugi. Rugi yang bagaimana, pendengar sekalian? Rugi kerana hilang tempat di syurga dan paling menakutkan, terputus terus daripada kasih sayang Allah. Buya Hamka dengan sentuhan psikologinya yang halus memanggil doa ini sebagai doa fitrah. Manusia ini memang fitrahnya lemah, mudah lupa, mudah tergelincir. Itulah kita. Tetapi pendengar sekalian, kata Buya Hamka, kehebatan manusia bukan pada sifat maksumnya, tetapi pada kesedarannya untuk berpusing balik bila tersesat. Bila Nabi Adam mengaku zalim, baginda tidak menyalahkan Tuhan. Baginda mengambil tanggungjawab penuh atas kelemahan dirinya. Kisah dari surah Al-A'raf ini menggariskan satu prinsip hidup yang sangat mahal buat kita pada hari ini. Yang pertama, taubat yang sebenar bermula dengan hati yang jujur. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain. Mengakulah di hadapan Allah dalam sujud kita, ya Allah, aku yang salah, aku yang tewas dengan nafsuku. Yang kedua, sedarlah bahawa kita tak akan mampu selamat di dunia yang penuh dengan fitnah ini, hanya dengan usaha kita sendiri. Kita ini fakir, sangat memerlukan pelukan rahmat dan keampunan Allah di setiap detik. Iblis jatuh tersungkur ke lembah kehinaan kerana satu penyakit, iaitu sombong. Tidak mahu mengaku salah. Manakala Nabi Adam AS kembali diangkat darjatnya kerana satu penawar, iaitu rendah diri dan segera bertaubat. Pendengar yang budiman, pilihan di tangan kita. Bila kita jatuh berdosa, watak siapa yang ingin kita pakai? Adakah watak Adam yang merendah diri atau watak iblis, egonya yang tinggi? Wallahu a'lam.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka, sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng pagi kita. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Industri penanaman jagung pemangkin baharu ekonomi luar bandar. Mekanisme pelaksanaan subsidi diesel perlu diperhalusi. Pembangunan KCEC 1 bakal lonjak status miri sebagai bandar raya gemilang. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Nurina Taha, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang. Untuk pagi tu bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi tu kelak 6.20 minit pagi untuk pagi ini di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Ada yang dah berjaga seawal 3 pagi tadi, 2 pagi ataupun 12 tengah malam dah pun berada di depan kaca TV kita untuk menyaksikan perlawanan akhir World Cup antara Spain dan juga Argentina. Dan rasanya semua dah mengetahui keputusan ataupun official lah, keputusan penuh, keputusan rasmi untuk perlawanan pagi tu. Yang mana kalau kita nanggar untuk pagi tu, agak kata orang good game lah bila kita nanggar Spain 1 dan juga Argentina boleh dikatakan di tempat yang kedua lah, di tempat yang kedua untuk juara dunia tahun tu. Apapun ialah topik saya rasa-rasa agak sinonim lah dengan apa yang sedang dilalui sekarang tu. InsyaAllah saya akan update topik tu sebentar sahaja lagi. Dan mungkin ada yang sedang memandu, si sempat nak angkat telefon, si sempat nak angkat TV, hati-hati kita orang memandu. Jangan kata orang tadi kita nak angkat bol lonjong, sidak dah gol kita, gol ke lain, jangan gia, okay? Apapun, 1-0 untuk perlawanan akhir di antara Spain dan juga Argentina. Apa yang boleh saya simpulkan bila angkat game tu, memang match tu kata orang tadi puas hati juga, referee-nya sangat-sangat adil. Dan apa kita boleh nanggar, Spain sebenarnya menguasai permainan daripada jam kata orang tadi, jam yang pertama, jam yang kedua ada tambahan lagi masanya. Dan kata orang tadi dengan Argentina bermain dengan 10 orang sahaja pemain, masih lagi bertahan di saat-saat akhir. Boleh katakan kalah tipis lah, 1-0. Dan sekarang tu kalau kita nangka di siaran langsung di TV Sukan Plus, kita boleh menyaksikan sebenarnya untuk kata orang tadi penyampaian hadiah kepada pemain di tempat yang pertama, kedua. Dan jelaslah ditunggu-tunggu kita siapa yang akan mendapatkan Golden Boot. Of course, Mbappe. InsyaAllah, sama-sama kita saksikan juga. Kita pernah saksikan di Sukan Plus. Baik, 6.30 minit pagi. Macam biasa, kita ada Aura Pagi. Dan terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita. Kita nak berhibur dulu dengan lagu ini. Drama Band dengan FYP.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, macam biasa kita ada aura pagi dan pagi itu alhamdulillah kita berkesempatan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim di talian. Hello, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yes.
3: Apa khabar kita DJ begitu?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat. Apapun, sebelum kita nak mulakan tajuk kita, waspada penggunaan media sosial. Vamos Espana. Tahniahlah Ustaz. Ha? Tim disokong menang untuk pagi tu. Okeylah Ustaz. Topik kita berkenaan dengan waspada penggunaan media sosial. Macam ni perkongsian kita untuk pagi tu. Silakan.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi tu kita diberi kesempatan lagi untuk hidup. Okay, dan diberi kesempatan lagi untuk membuat aktiviti harian kita di atas muka bumi pada pagi tu. Okay, dan salam sejahtera buat seluruh pendengar Aura Pagi Sarawak FM. Okay, apa khabar kita orang semua? Mudah-mudahan pagi itu dimulakan dengan semangat, kesihatan yang baik serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu, okay, media sosial itu dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okay, bangun pagi, tangan terus cari telefon. Okay, sebelum tidur pun sama juga sempat lagi kita tengok Facebook, TikTok, Instagram ataupun WhatsApp. Okay. Media sosial itu sebenarnya bukan musuh kepada kita. Okay. Tapi cara kita menggunakannya, okay, yang menentukan sama ada ia menjadi pahala ataupun dosa, menjadi kawan ataupun musuh. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Qaf, di dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Okay. Tidak ada satu perkara yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat yang sentiasa mencatat. Okay, ayat itu mengingatkan bahawa setiap perkataan yang kita tulis, yang kita komen, yang kita kongsi atau kita hantar di media sosial juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar sekalian, sebelum kita tekan butang share yang berada di media sosial ya, tanya kepada diri kita sekejap, okey? Betulkah si perkara tu bermanfaatkah si atau sekadar menambahkan fitnah atau dan perpecahan? Jangan kerana satu kita tekan butang klik ya, kita menanggung dosa yang berpanjangan. Okay? Selagi kita si madam. Okay? Kadang-kadang kita rasa si dah

0: lah. Okay? Come make share aja. Okay? Tetapi dalam Islam, menyebarkan perkara yang tidak benar juga satu kesalahan. Okay? Lebih-lebih lagi jika kita menjatuhkan maruah orang lain atau menimbulkan kebencian. Okay? Janganlah kita berlomba-lomba nak jadi orang yang pertama atau orang paling awal menyebarkan satu-satu berita yang kita belum tahu benar ataupun si. Okay? Media sosial juga jangan sampai mencuri masa kita. Okay? Kini itu media sosial, telefon tu lah yang banyak mencuri masa kita. Okay? Jangan kerana terlalu leka, okay? Langgar skrin, okay? Solat jadi lambat, Al-Quran ditinggalkan, keluarga tidak dihiraukan dan kerja menjadi lalai. Okay? Kita langgar dalam media sosial kini itu. Bukan hanya orang muda aja yang menggunakan media sosial. Okey, orang berusia pun rancak juga pakai media sosial. Nenek-nenek, atuk-atuk pun ada yang mulah konten di dalam media sosial. Okey, sik salah tapi gunakanlah dengan baik dan bijaksana. Sebab banyak yang menjana pendapatan ataupun income lain, okey, mencari rezeki menggunakan media sosial tu. Selain daripada konten-konten hiburan, gunakanlah media sosial tu untuk menyebarkan ilmu, berkongsi kata-kata semangat, okay? Mengingatkan waktu solat atau menyampaikan doa dan nasihat yang baik. Okay? Mudah-mudahan setiap orang yang mendapat manfaat daripadanya menjadi saham pahala yang berterusan untuk bekalan kita di akhirat kelak. Okay? Para pendengar Sarawak FM yang dikasihi Allah, marilah kita menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Okay, biar jari kita menjadi saksi kepada kebaikan, bukan saksi kepada dosa. Gunakan teknologi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukannya menjauhkan diri daripadanya. Sentiasa menyemak dan menyampaikan fakta yang betul, tepat dan benar. Okay, sebagai contohlah macam DJ-DJ kita tu, tidak akan menyampaikan fakta-fakta dan perkara yang betul untuk disampaikan kepada para pendengar. Betul sih DJ?
1: Betul, semak dulu Ustaz.
0: Oh, betul, kita semak dulu, okay? Baru kita sampaikan, okay? Sekian sahaja tazkirah kami pada pagi itu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Baik, seketika kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahiman bin Ma'alim, waspada penggunaan media sosial. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Okey, macam biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti utama 7 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya kita nak ketahui keadaan cuaca untuk pagi tok dan juga refleksi diri. Kita akan ketahui juga trending. Jadi stay tune bersama kami orang di Selamat Pagi Sarawak, #GangPagiKita.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan dataran merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menelajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan perluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Datanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejuaraan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Pangin Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Baik, assalamualaikum dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak Hashtag Gang. Pagi kita bersama dengan Lin. Waktu tok 7.20 minit pagi. Macam biasa kita nak ketahui keadaan cuaca di Sarawak. Hawa ada butirannya. Hello, assalamualaikum Hawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, teruskan untuk laporan cuaca pagi tok, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Isnin 20 Julai 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Tiada hujan dijangkakan di bahagian Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa sama bertugas.
1: Sama-sama.

0: Okey, trending untuk pagi tu sekda lain, sekda bukan, sekda yang lebih hangat isunya berbanding dengan cerita pagi tu berkenaan dengan World Cup 2026 melabuhkan tirai apabila Spain penantian 16 tahun berakhir, Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026. Viva Spain. Nah, walaupun saya pagi tu kesitok pun isi, kesia pun isi, tapi nak nama World Cup yang 4 tahun sekali datang tu, kita sama-sama enjoy the moment lah, kata orang nak. Oh, dan apa yang tular di media sosial waktu tu apabila insiden Leandro Paredes koyak dengan emosi dan emosi koyak selepas kalah final. Dan kita sedia maklum juga nak. Pagi tu perlawanan di antara Spanyol menentang Argentina melakar sejarah Piala Dunia selepas menewaskan Argentina 1-0 perlawanan awal pagi tu tadi, dan diheret ke masa tambahan lagi selepas kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol sepanjang 90 minit permainan. Apapun, Ferran Torres muncul wira Spanyol apabila menjaring gol kemenangan pada minit 106 sekaligus menghadiahkan gelaran juara dunia kedua buat Spanyol. Jadi sedikit kita nak bercakap berkenaan dengan sejarah tu, yang mana Spanyol sebelum tu pernah memenangi Piala Dunia FIFA 2010 dan Argentina kali terakhir menjulang trofi berprestij tu pada tahun 2022. Dan pagi tu juga sebenarnya yang tular di media sosial berkenaan dengan kes pergaduhan sikit lah, apabila Leandro Paredes mungkin gagal menahan emosinya dengan baik sejurus kekalahan di tangan Spain. Dan pertama, apa yang berlaku adalah dia mencekak leher Eric Garcia, kemudian sampai rebahlah Javi dalam keadaan dalam apa yang dapat ditonton pagi tadi. Dan yalah, mungkin sebelum tu kita biasa nangka Argentina meraihkan kejayaan sidak dengan bersungguh-sungguh setiap kali menjaringkan gol ataupun menang dalam perlawanan, tapi kali tu giliran orang lain pula yang menjulang trofi tersebut. Tapi yang kita dapat nangka juga keadaan apa nama tadi, Captain Argentina sendiri Lionel Messi, dalam keadaan yang tenang, dalam tenang-tenangnya ialah tahun terakhirnya bermain, beliau menitiskan air mata. Dan saya yakin juga sebenarnya ramai di antara peminat-peminat Argentina rasa kecewa juga sebenarnya pagi tu. Apa boleh buat, ialah kata orang tak nak, nak nama permainan tu, dalam hidup ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Macam yang juga dengan perlawanan, ada masa kita kalah, ada masa kita akan menang. Dan sebagai fan sekalipun, jangan jadikan benda tu isu sampai kita bergaduh dan sebagainya. Kita just raikan momen 4 tahun sekali tu. Dan apa yang dapat saya nangka tadi masa live, ternyata yang viral sebelum tu tadi gambar Messi, apa nama, pernah sepotong gambar lah, pernah tularnya memandikan Lamine Yamal. Dan di akhir perlawanan hari tu, ternyata orang yang pertama bertemu dengan Messi dan seolah-olah macam nak memujuk lah Lamine Yamal lah juga ngagaknya, macam tenangkan momen seorang bapa dengan anak, iyalah rupanya. Dan bila bercakap tentang kecewa, itulah topik kita untuk pagi tu.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Okey, topik kita untuk pagi ini, kita boleh komen di page rasmi Sarawak FM. Demam bola sudah pun berakhir melabuhkan tirai 104 perlawanan. Dan saya kira pujian juga patut kita berikan, patut kita raikan tahniah kepada penyiar rasmi World Cup 2026 kepada RTM.

Dengan tim-timnya, kita orang take 104 perlawanan, setiap perlawanan tanpa fail. Apa kata orang tadi, dengan ada punditnya, ada kata orang tadi yang hadir juga, ada memberi komen juga di Kaca TV sepanjang kata orang tadi highlight, sepanjang grandstand berlangsung, sepanjang perlawanan World Cup tu juga. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan kecewa, jadi ialah topik kita untuk pagi tu. Kita yakin juga Rami yang akan meluahkan rasa perasaan gundah gulana kita, sasi puas hati dan sebagainya. Tapi bila kita dengar untuk topik pagi tu berkenaan dengan kecewa, kita membawa topik yang sangat general, sangat umumnya. Bukan sahaja kita orang tadi tertumpu kepada kekecewaan dalam bola sepak, permainan dan sebagainya. Tapi macam ni kita handle perasaan kecewa ya, bila apa yang kita harapkan nisik berlaku. Dan apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pendebit kita untuk topik kita pagi tu, Nadia Hassani. Dan bila kita nanggar daripada segi aspek psikologi sendiri di sebalik rasa kecewa secara makro dan juga menyeluruhnya, Rami di antara kita nanggar kecewa tu sebagai satu penutup jalan ataupun petanda diri kita dah lemah. Tapi hakikatnya dari sudut sains minda, kecewa hanyalah satu isyarat emosi yang neutral, yang beritahu bahawa jarak yang besar antara apa yang kita harapkan dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Lagi tinggi, kata orang tadi, jangkaan yang kita angkah ya, lagi sakit impak kejatuhannya apabila realiti tidak menyerbelahi kita. Jadi ialah topik kita untuk hari itu. Kita sembang santai aja, dan kita nanggar sebab apa kita kata orang tadi ada some orang yang boleh kecewa yang terlampau sangat dan macam ni boleh keluar daripada perasaan kecewa ya. Kita boleh hantarkan komen di Page Rasmi Sarawak FM untuk pagi tu, sekiranya apa perasaan kecewa kita untuk pagi tu, insyaAllah kita komen, saya akan baca. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita. Kita nak berhibur dulu dengan Andy Bernardi, Mari Tengok Tu.

mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi itu di muka depan akhbar tempatan utusan Borneo, penunggang maut motosikal bertembung dengan pickup untuk berlaku di Bintango. Jauh antara lain di berita bergambarnya, jaga keseimbangan ekosistem marin penting dan memastikan sumber laut tidak terjejas dan ekonomi golongan nelayan terus terjamin. Antara lain juga lelaki dilaporkan hilang selepas terjatuh ke dalam sungai ditemui meninggal dunia. Wanita kerugian lebih RM622,000 di tipu sindiket menyamar peguam untuk berlaku di Miri. Jua antara lain yang dimuatkan di muka surat 3, pekukuh kerjasama perkasa ekonomi berasaskan data. Di muka surat 4, pusat konvensyen pemacu inovasi pertumbuhan ekonomi Miri. Di muka surat 5, kampung Rebak berpotensi jadi hub pengeluaran jagung. Di muka surat 6, isu banjir kilat di Bintulu diberikan perhatian yang serius. Di muka surat 7, jururawat adalah tulang belakang sistem kesihatan negara. Di muka surat 10, ruangan nasional, kerajaan perhalusi tambah jumlah bantuan STR dan juga SARA. Di muka surat 11, di ruangan dunia, angka kematian di Venezuela meningkat kepada 5,119. Juga antara lain yang dimuatkan di ruangan sukan di muka surat 16, Pokasa memenangi peringkat ke-14 Tour de France. Juga antara lainnya, Chelsea setuju bawa masuk Rodgers daripada klub Aston Villa. Antara lainnya juga, Antonelli tekad mulakan Grand Prix Belgium dengan langkah kanan. Squad England ketiga terbaik dunia tok semalam nak. Oh, juga antara lainnya, England bawa parut daripada penyingkiran terbaca Piala Dunia 2026. Dan pertemuan Argentina-Spanyol menandakan penutup kepada kitaran lengkap Piala Dunia 2026. Ya, antara ini buatkan di muka depan utusan Borneo untuk hari itu. Macam biasa, kita akan ikuti refleksi diri selepas itu terbitan DJ Jai kita. Dan 8 pagi, kita ada ringkas 8 pagi. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Kita nak layan dorak lagu tu, Club C dengan Di Balik Petanda.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, doakanlah semoga adik kakak semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Kami doakan kita orang berada dalam keadaan yang selalu positif dan melihat setiap cabaran yang ada hikmah di sebaliknya. Okey. Jadi topik kali itu adalah sikap mudah mesra. Okey. Di office, di rumah kita, sama ada di kedai, di sini-sini pun kita berada, mun muka menjus nak alah-alah masa nak manas dengan orang, orang lain pun akan jadi angol. Okey? Setengah kita di office sebagai contoh nak duduk depan kaunter, muka ya Allah tuanku menjus nak macam-macam. Mukanya binang rasa macam hilang duit 1,000 kata orang. Orang datang ke office lalu saya ada mood nanggang muka kita. Okey? Yang bestnya, tepi kaunter ada signage madah senyum selalu amalan mulia. Tapi bila kita sebagai individu yang di depan, muka kita nangsik selari dengan signage yang di depan tadi. Patutnya kita orang duduk di barisan paling depan, tunjukkanlah senyuman yang menawan, tunjukkanlah tingkah laku yang mesra, yang memudahkan orang rasa selesa untuk mencari kita, datang ke ofis kita dan terus berurusan dengan kita. Dia juga di rumah membalik kerja nang alah-alah ngepak kita tang semua benda jasi betul. Dia juga dengan laki jangan nak terus manas-manas dengan bini dan sebagainya. Perkara tu perlu diseimbangkan. Mun di kampung, senyum-senyum juga lah dengan jiran-jiran di sebelah kita. Okay? Ibu kita overgila. Okay? Yang paling penting, kita tahu macam ni kita nak meletakkan keadaan diri kita supaya kita menyenangkan. Kehadiran kita disenangi. Kita akan rasa dihormati dan kita rasa disenangi bila mana kita berada dalam konteks masyarakat. Yang paling penting, hubungan adik-beradikkah kita, rakan di ofiskah kita, geng kita dan sebagainya, kita kena kekal dalam konteks mesra yang mesra sepatutnya. Okay? Justru adik-kakak semua, senyum-senyumlah selalu, jangan menjus-menjuslah selalu. Sebab mun senyum, insyaAllah kita akan dapat mudah didekati dan kerja kita akan lebih mudah dan senang untuk kita selesaikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul